0: bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen, saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Jadi Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Siap, bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN

0: memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonominya.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan.

0: Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
1: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
3: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
4: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan ini tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
5: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
11: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut

0: Teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
2: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki

0: Teki di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan, sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tilawatil Quran Tingkat Nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ari Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Selamat pagi pendengar, kali ini kita update dulu yuk perakiraan cuaca pada hari ini. Kalau dilihat dari studio Pro 1 Pahoman sih cerah banget ya, tapi belum tahu bakal seperti apa untuk seharian ini. Yuk kita langsung update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung hari ini, Kak Andriko. Halo, selamat pagi Kak Andriko.
1: Halo, selamat pagi Kak Dian. Gimana kabarnya di sana?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Kak Andriko sendiri di sana?
1: Alhamdulillah di sini juga sehat, baik semua.
0: Amin, alhamdulillah. Baik Kak Andriko, tentunya kita pengen tahu ya seperti apa sih update perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk hari ini supaya bisa kita sesuaikan dengan kegiatan terutama di luar ruangan. Silahkan info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Angin pada hari ini berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 45 hingga 94%. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung akan cerah. Untuk potensi hujan, pada pagi hari ini diperkirakan akan terjadinya hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Mesuji. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum masih cerah, adanya potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Pesawaran. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir barat. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Tanggamus. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas informasinya Kak Andriko. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Sampai nanti jam 10 pagi.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: orang ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Ada hal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari.

0: berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini untuk hari Selasa, 15 September 2026. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya, baik di instansi pemerintah, swasta, dan para petani, peniaga semua di pagi hari ini. Semoga untuk Anda yang tengah disibukkan dengan segala kegiatan Anda dan rutinitas Anda. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan segera menghadirkan hasil produksi RRI Sepuluh Kanan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tabik pun. Anda masih bersama kami di Wekanan pagi ini. Senang sekali, saya Afrizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Peran komunitas sebagai wadah menyuarakan dan melestarikan kearifan lokal.

sebagai nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, perlahan dapat terlupakan jika tidak dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, di tengah tantangan tersebut, ada suatu kekuatan yang tumbuh dari masyarakat sendiri, yaitu komunitas. Komunitas hadir bukan sekedar sebagai tempat berkumpul. Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, menyalurkan kreativitas, menyuarakan identitas, sekaligus menjaga agar kearifan lokal tetap hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal sesungguhnya bukan hanya tentang tradisi masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, saling menghormati, menjaga lingkungan, menghargai orang tua, serta membangun hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Sayangnya, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup dapat membuat generasi muda semakin jauh dari budaya di lingkungannya sendiri. Disinilah komunitas memiliki peran penting. Melalui berbagai kegiatan, komunitas dapat menjadi jembatan antara generasi tua sebagai pewaris pengetahuan budaya dengan generasi muda sebagai penerusnya. Misalnya, melalui pelatihan kesenian tradisional, diskusi budaya, pertunjukan musik dan tari daerah, pelestarian bahasa lokal, dokumentasi cerita rakyat, hingga kegiatan sosial yang menghidupkan kembali semangat gotong royong. Ketika sebuah komunitas mengajak anak muda belajar memainkan alat musik tradisional, misalnya yang diwariskan bukan hanya keterampilan bermusik, ada sejarah, filosofi, cerita, dan identitas yang ikut diperkenalkan. Begitu pula ketika komunitas mendokumentasikan cerita rakyat atau menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan mereka. Apa yang sebelumnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut, kini dapat direkam, ditulis, dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Teknologi yang sering dianggap sebagai ancaman bagi budaya lokal justru dapat dimanfaatkan komunitas sebagai sarana pelestarian. Media sosial, podcast, video, hingga platform digital lainnya dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Pendengar, komunitas yang memiliki kekuatan dalam menyuarakan kearifan lokal, sebab masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami nilai dan budaya yang hidup di lingkungannya. Komunitas dapat mengangkat berbagai persoalan dan potensi daerah melalui perspektif masyarakat sendiri tentang lingkungan, tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, hingga kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai positif. Dengan demikian, kearifan lokal tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia dapat menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan kehidupan masa kini. Misalnya, semangat gotong royong dapat diterapkan dalam kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Kearifan masyarakat dalam menjaga alam dapat menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, nilai kebersamaan dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat persatuan masyarakat.

Yang tidak kalah penting, komunitas dapat memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi bagian dari proses pelestarian budaya. Generasi muda tidak harus hanya menjadi penonton. Mereka dapat menjadi pelaku, kreator, sekaligus penyebar informasi tentang budaya daerahnya. Kesenian tradisional dapat dikemas lebih kreatif. Cerita rakyat dapat dibuat menjadi konten digital. Bahasa daerah dapat diperkenalkan melalui media sosial. Kuliner tradisional dapat dipromosikan sebagai bagian dari potensi ekonomi masyarakat. Dengan cara seperti ini, pelestarian budaya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Sebaliknya, budaya dapat hadir dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka.

0: Pendengar, melestarikan kearifan lokal bukan hanya tugas pemerintah atau para pelaku seni dan budaya. Inilah adalah tanggung jawab bersama. Dan komunitas dapat menjadi salah satu wadah yang mempertemukan berbagai kekuatan tersebut. Dari komunitas, pengetahuan dapat diwariskan. Dari komunitas, budaya dapat disuarakan. Dari komunitas pula, generasi muda dapat belajar bahwa kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan jati diri. Karena menjadi modern bukan berarti melupakan akar budaya. Justru dengan mengenal, menjaga, dan mengembangkan kearifan lokal, kita dapat melangkah ke masa depan dengan identitas yang kuat. Kearifan lokal disuarakan, identitas daerah dipertahankan. Dan dari masyarakat, budaya itu terus diwariskan untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Pendengar RRI, saya Frizal, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Dengar, kembali kami hadirkan satu majalah udara dengan judul Posyandu, Investasi Sehat untuk Masa Depan Keluarga. Pendengar, pernahkah kita bertanya di mana tempat paling dekat yang bisa kita datangi untuk memantau kesehatan ibu, anak, hingga orang tua kita? Jawabannya adalah di sekitar kita, yaitu Posyandu. Posyandu merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Sesuai namanya, Posyandu hadir sebagai layanan kesehatan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Bukan di rumah sakit besar, bukan pula di klinik mahal, tetapi di balai warga, rumah kader, atau aula kelurahan, tempat yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pendengar dimanapun Anda berada, Posyandu memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi ibu dan anak. Di Posyandu ini, pendengar, balita ditimbang berat badannya setiap bulan, tinggi badan diukur, dan perkembangannya dipantau secara rutin. Dari sinilah, petugas kesehatan bisa mengetahui apakah seorang anak tumbuh dengan baik atau justru mengalami masalah gizi. Selain itu, pendengar, Posyandu juga menjadi tempat pemberian imunisasi. Imunisasi ini sangat penting untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri. Melalui Posyandu ini, pendengar, upaya pencegahan penyakit bisa dilakukan sejak dini sebelum anak jatuh sakit. Dan tidak hanya balita, Posyandu juga berperan besar bagi ibu hamil. Di Posyandu ini, ibu hamil dapat memeriksakan kehamilan secara berkala, mendapatkan tablet tambah darah, serta menerima edukasi seputar kehamilan sehat dan persiapan persalinan. Dengan pemantauan yang rutin, risiko komplikasi kehamilan dapat ditekan, sehingga ibu dan bayi bisa lahir dengan sehat. Ya, saudara pendengar, dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar istilah stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Nah, pendengar, Posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam pencegahan stunting. Melalui pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, kasus stunting bisa dideteksi lebih awal dan segera ditangani. Selain ibu dan anak, Posyandu juga memberikan perhatian kepada para lansia. Melalui Posyandu Lansia, kesehatan orang tua kita dapat dipantau mulai dari pemeriksaan tekanan darah, berat badan, hingga edukasi pola hidup sehat. Lebih dari sekedar pemeriksaan kesehatan, Posyandu Lansia juga menjadi tempat bersosialisasi, berbagi cerita, dan menjaga kesehatan mental. Pendengar, kesuksesan Posyandu tidak lepas dari peran para kader. Mereka adalah ibu-ibu yang dengan penuh keikhlasan mengabdikan diri untuk melayani masyarakat. Mulai dari menimbang balita, mencatat data kesehatan, hingga memberikan penyuluhan, semua dilakukan dengan semangat gotong royong. Namun, pendengar, Posyandu tidak akan berjalan maksimal tanpa partisipasi masyarakat. Kehadiran orang tua membawa anak ke Posyandu setiap bulan sangatlah penting, bukan hanya untuk menimbang berat badan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan generasi masa depan. Saudara pendengar, mari kita ubah pola pikir bahwa Posyandu hanya untuk bayi. Posyandu adalah milik kita bersama, tempat belajar, berbagi, dan menjaga kesehatan keluarga sejak dini hingga usia lanjut. Manfaatkanlah layanan Posyandu secara rutin, karena keluarga yang sehat adalah fondasi bagi masyarakat yang kuat dan sejahtera. Yeni Ulistiana yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Frizal, kita berjumpa lagi di Fijar dengan tema Gerakan Anak Muda untuk Ketahanan Pangan. Pendengar, semangat anak muda dalam mendukung ketahanan pangan di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Anak muda tidak hanya dituntut untuk menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi bagian dari solusi. Salah satunya dalam menjaga ketahanan pangan. Di balik hamparan lahan, kebun sederhana, hingga perkarangan rumah, tumbuh sebuah gerakan yang mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki arti besar. Gerakan anak muda untuk bertani, berkebun, mengolah pangan, sekaligus mengajak masyarakat mencintai dunia pertanian. Bagi sebagian orang, bertani mungkin masih identik dengan pekerjaan orang tua. Namun, bagi generasi muda, pertanian kini mulai dilihat dengan cara berbeda. Bukan sekedar mencangkul dan menanam. Pertanian adalah tentang inovasi, kreativitas, teknologi, dan masa depan.

Pendengar, anak-anak muda mulai memanfaatkan lahan yang tersedia. Pekarangan rumah disulap menjadi kebun produktif. Lahan kosong ditanami sayuran. Teknologi digunakan untuk memantau tanaman. Media sosial menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan dan mengajak lebih banyak orang mengenal dunia pertanian. Dari aktivitas sederhana itu muncul kesadaran bahwa menjaga ketahanan pangan bukan hanya tugas petani, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Ketahanan pangan dimulai dari hal-hal sederhana, menanam cabai, menanam sayuran, memanfaatkan pekarangan, mengurangi pemborosan makanan, mendukung produk pangan lokal, hingga menciptakan inovasi agar hasil pertanian memiliki nilai tambah. Setiap langkah kecil, jika dilakukan bersama, dapat menjadi gerakan besar. Kami ingin menunjukkan bahwa bertani itu bukan pekerjaan yang ketinggalan zaman. Anak muda juga bisa bertani dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas.

Pendengar, gerakan anak muda dalam ketahanan pangan juga menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Sebab dari suatu komoditas lahir banyak kemungkinan, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga pemasaran digital. Pertanian tidak berhenti ketika hasil panen dipetik. Justru dari sanalah peluang ekonomi baru dapat tumbuh. Anak muda memiliki kekuatan yang berbeda. Mereka dekat dengan teknologi, kreatif dalam membuat konten, cepat membaca tren, dan memiliki keberanian mencoba hal baru. Kekuatan inilah yang dapat menjadi modal untuk membawa pertanian menuju era yang lebih modern. Petani muda bukan hanya turun ke lahan, mereka juga dapat menjadi inovator, pengusaha pangan, sekaligus penggerak masyarakat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang apakah makanan tersedia hari ini. Lebih dari itu, bagaimana pangan dapat terus tersedia, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu, keterlibatan anak muda menjadi sangat penting. Mereka adalah generasi yang nantinya akan melanjutkan estafet pembangunan pangan. Jika hari ini anak muda mulai menanam, belajar, berinovasi, dan bergerak bersama, maka hari esok kita tidak hanya memiliki generasi yang melek teknologi, tetapi juga generasi yang mampu menjaga sumber pangan bangsanya. Dari sebidang tanah yang sederhana, dari satu bibit yang ditanam, dari satu tangan yang mau bekerja, dapat tumbuh harapan untuk masa depan. Karena ketahanan pangan bukan hanya tentang apa yang kita makan, tetapi tentang bagaimana kita memastikan generasi berikutnya tetap memiliki sesuatu untuk ditanam, dipanen, dan dinikmati. Pendengar, anak muda bergerak, lahan diberdayakan, pangan dijaga, masa depan disiapkan. Gerakan anak muda untuk ketahanan pangan, karena ketika generasi muda mau turun tangan hari ini, masa depan pangan Indonesia akan lebih kuat esok hari. Saudara pendengar, demikian feature hari ini. Saya Frizal dari Studio RW Kanan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa di fitur berikutnya.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai programa, seperti Programa 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2 untuk Anak Muda, Programa 3 sebagai Pusat Berita, dan Programa 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini, RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

0: Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran.
1: Cuaca panas bukan alasan untuk malas bergerak. Menjaga kebugaran tubuh harus tetap jalan, bahkan di tengah musim kemarau. Namun, olahraga saat suhu udara tinggi membutuhkan trik khusus agar tubuh tidak tumbang karena dehidrasi atau heat stroke. Yuk simak tips pintar berolahraga aman di musim kemarau. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Berolahragalah di pagi hari sebelum jam 8 atau sore hari setengah jam 4 sore saat matahari tidak lagi menyengat. Cukupi hidrasi sebelum haus. Minum air putih sebelum, sepanjang, dan setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang keluar lewat keringat. Gunakan pakaian yang nyaman. Pilih baju berbahan ringan, longgar, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa pakai topi dan sunscreen. Turunkan intensitas atau pilih opsi indoor. Jika cuaca terlalu ekstrim, beralihlah ke olahraga dalam. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika mulai merasa pusing atau mual, segera istirahat di tempat yang

Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya itulah dari hasil pada produksi RRIW Kanan. Untuk edisi hari ini, hari Selasa, lembaran yang ke-15 di bulan September 2026. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya yang tengah beraktivitas. Semoga hari ini dilancarkan untuk usaha dan rezeki Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pukul 9, 1 menit waktu Indonesia Barat, kita akan juga segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Dan di sana ada yang tengah berdinas, ada rekan kami Dian Oktavia yang akan menemani Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah,

Pendengar masih kembali bersama Dian Oktavia kali ini ya di Lampung pagi ini. Tadi kita udah dengerin juga di Pemda Menyapa ya, sebuah dialog yang juga ngobrolin terkait dengan tentunya menggali potensi pemuda yang ada di Provinsi Lampung. Karena memang begitu, kalau kita mau melihat siapa pemimpin kita di masa mendatang, ya kita lihat adalah pemuda di masa saat ini. Semoga tentunya kita semua nih para pemuda bisa terus menggali potensi diri, kemudian juga mengembangkan minat dan bakat, dan terus juga menambah kekayaan ilmu yang kita miliki. Nah, pendengar, ini bicara terkait dengan kondisi pada saat ini ya, di 15 September 2026, hari kedua dari pembelajaran yang sudah dimulai di sekolah, tetapi tetap ya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker nih salah satunya. Karena residu debu itu juga masih terasa ya, walaupun kemarin tuh sempat ada yang beberapa diguyur hujan, tapi memang cuman bentar dan gak merata hujannya. Jadi ya beberapa tempat masih ada yang juga belum kena hujan, dan debu dari abu vulkanik juga masih berterbangan, terlebih lagi angin kencang. Nah, ini adalah salah satu tentunya yang dilakukan juga oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung, yang juga memberikan perhatiannya kepada masyarakat, tepatnya ini di Pasar Impres Kalianda Lampung Selatan, dengan membagikan 10.000 masker gratis kepada masyarakat. Ketua PMI Provinsi Lampung, Batin Wulan, bersama jajaran PMI Lampung dan PMI Lampung Selatan, ini membagikan 10.000 masker, kemudian juga ada 30 kacamata pengaman untuk mendukung penanganan dampak aktivitas gunung anak Krakatau. PMI menghimbau masyarakat tetap menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar selama paparan abu vulkanik masih terjadi. Meski kondisi di Lampung mulai membaik dibanding pekan sebelumnya, tapi kita diminta tetap waspada karena belum bisa dipastikan kapan erupsi dan sebaran abu vulkanik sepenuhnya mereda. PMI Lampung juga berkoordinasi dengan PMI Lampung Selatan. Kesiapsiagaan dan pelayanan relawan dilakukan selama 24 jam. Jadi pendengar, menghadapi abu vulkanik bukan soal berani atau tidak beraktivitas di luar rumah aja, tapi soal seberapa siap kita melindungi diri. Maskernya dipakai, kesehatan dijaga, dan kewaspadaan jangan sampai dilepas.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, Veru, Tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

Dian tentunya yang menemani Anda di Lampung pagi ini. Sekarang tuh makin banyak ya tren-tren yang beredar gitu kan. Dan juga satu sisi membawa keberuntungan apalagi untuk para UMKM nih. Kayaknya makin banyak gitu ide-ide kreatif ya. Sekarang yang terbaru ini ada lagi nih. Namanya adalah Bedazzling. Nah ini apaan nih? Masih dengan gaya yang dia bisa dibilang centil gitu ya. Kemudian juga dengan kilaunya, cute-nya. Jadi Bedazzling ini sendiri ya, bling-blingnya tuh gak cuma sekedar ada di muka, tapi bisa juga di tas, casing handphone, tumbler, sampai wah banyak banget deh. Sekarang Bedazzling juga akrab dengan rhinestone, ada kristal atau ornamen kilau yang menandakan tren Y2K banget sih. Nah ini kan memang sempat populer ya di era 90-an akhir sampai 2000-an awal, dan sekarang balik lagi nih trennya. Kalau mau cobain Bedazzling yang memang juga turut banyak ya di post gitu di media sosial, ini adalah menghias barang pribadi pakai aksesoris kristal, ada rhinestone-nya juga atau benda berkilau lainnya deh. Jadi yang tadinya kayak biasa aja, ini lebih berkilau, lebih manja, lebih centil, lebih cute gitu. Tren ini berlawanan banget ya sama yang sebelumnya minimalis, kayak ya warnanya monokrom atau soft, terus juga kayak minimalis, gak ada aksesoris, dan sangat effortless. Yah, itu dia. Akhirnya hal-hal yang sifatnya memang trend fashion itu memang kayak berputar gitu ya, mungkin dengan beberapa pembaruannya dikit. Nah, kenapa jadi bisa hype lagi nih trend ini? Dimulai dari memang ya, ada pesta ulang tahunnya seorang pesohor di internasional, Kylie Jenner. Jadi, saat dia lagi ulang tahun, tema itu Princess Kitty. Dekorasinya tuh ceria banget, warna-warni, rhinestone, gemstone gitu kan. Tapi sebelum Kylie sebenarnya juga udah beberapa banyak sih, Britney Spears, Paris Hilton, dan beberapa artis era 2000-an pastinya ya. Karena memang ini mengingatkan netizen ke estetika Y2K yang kini diadopsi juga sama Gen Z. Trendnya populer juga di Indonesia karena ya memang sempat dibawa juga sama konten creator Nike lah. Dan gaya maksimalis yang unik ini jadi tren viral yang diikuti oleh Gen Z. Nah, gimana? Kira-kira ini juga pastinya bisa menjadi ide untuk para UMKM ya, mulai bermunculan gitu kan dengan si Bedazzling ini sendiri ya, yang sepertinya akan banyak dapat perhatian akhir-akhir ini.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sebuah lagu penutup dari Cherry Bell Birthday Kiss ya. Ini juga jadi hadiah ulang tahun deh buat yang lagi ulang tahun pada hari ini. Ada gak tuh? Yang pastinya pendengar jangan kemana-mana, karena kami juga masih angkat temani Anda di Lampung siang ini. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys, sudah belanja.
3: Bayangkan, betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

sekarang tuh banyak banget ya aktivitas yang bisa dikolaborasiin. Kalaupun memang dulu itu kayaknya kita olahraga-olahraga aja, tapi sekarang bisa sekalian juga edukasi. Ini juga yang dilakukan oleh Sigeran 2026, yang bukan cuma lari aja untuk menjaga kebugaran, tapi ada juga aktivitas untuk belajar terkait dengan literasi digital. Wow. Dan hal ini juga mendapat perhatian dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang mendukung pelaksanaan Sigeran 2026 yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Lampung di kawasan Lampung City Mall pada Minggu pagi kemarin. Ajang lari dengan kategori 5K dan 10K ini diikuti ribuan warga dari berbagai usia dan latar belakang. Bayangin, banyak banget ya orangnya. Ada 5K sampai apa untuk kategorinya itu ya. Banyak banget orang yang ikutan juga dalam ajang lari tersebut. Dan ternyata saat mereka datang, mereka gak cuma mendapatkan sehat bugarnya, tapi juga literasi keuangan digitalnya. Ih, seru banget. Kegiatannya disisipi edukasi mengenai transaksi keuangan digital dan penggunaan kris. Sekretaris DPRD Lampung, Deska Tama Paksi Muda, menilai konsep ini efektif banget untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Menurutnya, edukasi di ruang publik dan melalui kegiatan komunitas jadi mudah diterima sama masyarakat. Setuju sih. Dan dalam hal ini juga DPRD Lampung mendorong kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku industri pembayaran untuk memperkuat transformasi ekonomi digital di Lampung. Sigeran 2026 juga jadi bagian penutup rangkaian Sigerfest 2026, sekaligus juga mendorong gaya hidup sehat dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi pembayaran. Jadi dari Sigeran, pesannya bukan cuma lari sampai garis finish, tapi juga gimana masyarakat bisa melangkah lebih cepat menuju gaya hidup sehat dan ekonomi digital yang juga cerdas.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
0: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
4: Kok nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bari itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jangan bari itu.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya, anak bari itu tadi.
1: Nah, tuh kan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon, belanja lagi
3: Sampai akhirnya,
5: Ciki, bayar utang, hoy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Dengar udah makin siang nih, biasanya mulai kerasa ya, pengen cari makan siang apa sih? Nah, biasanya udah dari sekarang, jangan terlalu mepet pas lagi makan siang, biar makanan kamu udah datang dari sekarang. Gampang ya caranya, kalau lagi malas keluar ya udah pesan online aja. Atau kalau misalnya lagi pengen keluar sambil cari udara bebas juga, walau nggak bawa uang cash, tetap aman aja dong. Karena sekarang kan sudah ada kris ya, bayar belanja nggak harus repot cari uang tunai, cukup buka ponsel, arahin kamera, udah selesai transaksinya. Kebiasaan pembayaran digital juga sekarang makin berkembang ya di Lampung, dengan jumlah pengguna yang menunjukkan angka cukup besar. Jadi Bank Indonesia Perwakilan Lampung ini mencatat, hingga pertengahan 2026 jumlah merchant yang menggunakan kris ini mencapai 916 ribu unit di seluruh Lampung. Wow, banyak ya. Kepala Perwakilan BI Lampung Bimo Epianto mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat perlu terus dijaga dan diperluas supaya masyarakat juga mendapatkan manfaat digitalisasi. Dari jumlah tersebut, akumulasi transaksi kris sudah mencapai 2,36 triliun dengan total volumenya 26,4 juta transaksi. Pertumbuhan transaksi non-tunai juga didorong dengan aktivitas ekonomi, khususnya untuk pelaku usaha UMKM. BI Lampung juga mendorong perluasan infrastruktur pembayaran digital hingga ke wilayah pelosok. Tentu ya pendengar, semua ini bisa dilakukan lewat sinergi bersama dengan pemerintah daerah. Langkah ini juga diharapkan membuat akses transaksi digital semakin merata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi dari warung kecil sampai pusat perbelanjaan, uang memang gak kelihatan gitu ya cashnya, tapi perputaran ekonominya tetap terasa karena memang ada kris yang semakin dekat, transaksi pun makin cepat.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out forward. Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengolesi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2020.

naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Saudara pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schiffu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi.

0: Pelatih Comoses Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari ini.

sudah kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapang latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach Yun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach Yun itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang

Kami telah memiliki gambaran squad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri Oleh penonton.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti roll track painting. Painting sudah dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan sistem, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, kemudian juga ada operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya saat ini sosialkan, itu akan disesuaikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

akan disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Nustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

Bonus Lobo Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

Anda masih mendengarkan 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta pendengar, dan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari daerah Lampung dan sekitarnya untuk siang hari ini, edisi Selasa 15 September 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 엄마 씨.
1: 아빠. 나 막 놀래.
0: penting banget. Jadi si anak mari itu.
1: Enggak baik kita sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan mari itu.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Kesel. Makanya itu enggak.

0: So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

90,9 FM program Satu RRI Bandar Lampung. Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda, dan kali ini informasi mengenai produksi kopi Robusta Lampung yang pada 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi saat ini mencapai sekitar 127 ribu ton, naik dari 120 ribu ton pada 2024. Dan peningkatan produksi tersebut terjadi saat luas areal perkebunan kopi relatif tidak banyak berubah. Data perkebunan rakyat menunjukkan luas areal kopi Lampung pada 2025 mencapai sekitar 152 ribu hektar, sedangkan pada 2024 tercatat sekitar 152 ribu hektar. Dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan kenaikan produksi turut dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas tanaman kopi. Perawatan tanaman oleh petani dan kondisi cuaca yang mendukung juga turut jadi faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi. Desti juga menjelaskan bahwa produktivitas kopi Lampung pada 2025 mencapai sekitar 926 kg per hektar. Angka tersebut meningkat dibandingkan produktivitas 2024 yang berada di kisaran 867 kg per hektar. Dan menurut Desti, peningkatan hasil tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran petani dalam melakukan pemeliharaan tanaman. Pemupukan serta kondisi cuaca yang mendukung turut membantu tanaman menghasilkan produksi yang lebih baik, dan pemerintah Provinsi Lampung juga berharap bahwa peningkatan produksi dan produktivitas kopi dapat terus berlanjut pada 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda siang hari ini. Dan kali ini informasi mengenai unit reskrim Polsek Rambuan Maringgai Polres Lampung Timur yang membongkar kasus peredaran uang palsu di Desa Karya Makmur. Petugas kepolisian mengamankan seorang pria berinisial AL yang kedapatan membelanjakan uang buatan sendiri pada Kamis sore. Aksi pelaku terungkap saat pemilik warung mencurigai lembaran uang pecahan Rp100.000 hasil transaksi pembelian sebungkus rokok. Korban bersama warga setempat langsung mengejar serta mengamankan pelaku di warung sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Labuan Maringgai Kompol Rizal juga membenarkan adanya penangkapan tersangka beserta barang bukti sarana pencetakan uang palsu tersebut. Pihaknya bertindak cepat untuk mendatangi lokasi usai menerima laporan keresahan dari warga desa. Hasil pemeriksaan membuktikan pelaku mencetak lembaran uang palsu menggunakan mesin pencetak komputer merek Epson dan kertas HVS. Petugas menyita barang bukti berupa 3 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 serta perlengkapan cetak di Mapolsek. Pihak penyidik juga masih mendalami total sejumlah uang palsu yang sempat di

dibuatkan serta diedarkan oleh pelaku ke sejumlah warung-warung. Dan tersangka akan dijerat pasal 375 KUHP terbaru tentang kejahatan penyimpan dan pengedar mata uang palsu.

0: Dedin. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
5: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
4: Wah, banyak duit dong.
5: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
4: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
5: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
4: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: 90,9 program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta, pendengar yang masih menemani Anda siang hari ini. Dan kali ini informasi dari Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, yaitu Deska Tama Paksi Muda, yang mendukung penuh penyelenggaraan Ajang Sigeran 2026 di kawasan Lampung City Mall. Ajang olahraga massal besutan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung tersebut sukses menyedot perhatian ribuan warga lokal pada minggu pagi kemarin. Dan perpaduan kegiatan olahraga lari serta sosialisasi transaksi keuangan digital dinilai sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat modern. Pihak Sekretariat DPRD Lampung memandang ajang ini mampu mendorong pembentukan gaya hidup sehat sekaligus perluasan adaptasi teknologi pembayaran non-tunai. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Desca Tama Paksi Muda, juga menekankan pentingnya pengemasan edukasi keuangan digital secara kreatif di ruang publik. Pihaknya juga menilai bahwa penyampaian informasi melalui kegiatan komunitas dapat meningkatkan daya serap literasi warga. Sigeran 2026 mempertandingkan kategori lari 5.000 dan 10.000 yang diikuti oleh peserta dari beragam latar belakang usia. Panitia menyisipkan materi sosialisasi penggunaan sistem QRIS agar masyarakat semakin bijak memanfaatkan sarana pembayaran elektronik harian. Desca Tama juga mendorong penguatan kolaborasi antara pihak Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dan para pelaku industri pembayaran untuk melakukan sinergi multipihak secara berkelanjutan yang diharapkan mampu menopang percepatan transformasi ekonomi digital di bumi Ruwajurai.
1: Gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya pasang. Kenapa emang ya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
4: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, sayang gak masuk

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Bank Indonesia mengajak seluruh masyarakat dan mitra strategis untuk memperluas semangat bijak bertransaksi, untuk tambah bijak bertransaksi dan siap digitalisasi. Tentu saja digitalisasi bukan sekedar soal fasih menggunakan teknologi keuangan, tapi juga bijak bertransaksi dengan aman dan terlindungi di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital.

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Selasa 15 September 2026 dengan topik berita. Bank Indonesia Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bijak bertransaksi digital demi menjaga keamanan finansial. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Pendengar, berikut kita simak tanggapan masyarakat terkait ajakan Bank Indonesia yang mengajak masyarakat untuk bijak bertransaksi digital demi menjaga keamanan finansial. Berikut.
1: Saya Rudi, saya setuju dengan ajakan BI Lampung supaya masyarakat lebih bijak dalam transaksi digital. Sekarang pembayaran digital sudah banyak digunakan karena lebih praktis dan cepat. Tapi jika juga harus tetap hati-hati, seperti mengecek tujuan transfer dan titik sembarangan memberikan data pribadi.
2: Saya Tari, sebenarnya transaksi digital memang memudahkan, tapi menurut saya masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham cara menggunakannya. Dengan aman, kalau kurang hati-hati bisa saja salah transfer atau menjadi korban penipuan. Jadi edukasi dan keamanan transaksi digital juga harus lebih ditingkatkan.
0: Bank Indonesia Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bijak bertransaksi digital demi menjaga keamanan finansial. Dan berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Kemajuan teknologi keuangan telah mengubah pola belanja harian masyarakat modern secara mendasar. Pembelian kebutuhan pokok hingga pembayaran produk jasa kini dapat diselesaikan secara praktis melalui dompet digital. Fenomena efisiensi transaksi non-tunai ini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup warga perkotaan. Pihak otoritas moneter terus mendorong peningkatan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebiasaan transaksi yang aman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengingatkan pentingnya aspek perlindungan data pribadi saat bertransaksi. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak hanya fasih menggunakan fitur, melainkan juga pandai menjaga keamanan finansial. Penerapan literasi keuangan yang kuat menjadi benteng utama dari ancaman kejahatan siber di dunia digital. Masyarakat diimbau selalu memeriksa kerahasiaan PIN serta keaslian kode pembayaran saat bertransaksi di ruang publik.
4: Bank Indonesia mengajak seluruh masyarakat dan mitra strategis untuk memperluas semangat bijak bertransaksi dan siap digitalisasi. Tentu saja digitalisasi bukan sekedar soal fasih menggunakan teknologi keuangan, tapi juga bijak bertransaksi dengan aman dan terlindungi di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Kita bisa merasakan bahwa transaksi digital sudah menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Bank Indonesia Lampung secara konsisten menggandeng berbagai mitra strategis guna memperluas jangkauan edukasi perlindungan konsumen. Langkah preventif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem transaksi non-tunai yang aman serta terpercaya. Kemudahan akses keuangan digital idealnya berjalan seiring dengan peningkatan budaya kewaspadaan finansial masyarakat. Peningkatan pemahaman warga akan menjamin keberlanjutan proses transformasi ekonomi digital secara nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Lampung memperkuat perannya dalam mencetak pemuda Lampung berkualitas sekaligus mendukung program mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
5: Mengapa harus pemuda itu toh ya kita ini kan? Karena aset terbesar Lampung itu untuk menuju Indonesia Emas hanya bisa dicapai jika generasi muda produktif, pemuda Lampung.
6: Pemuda menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah kemajuan daerah dalam dua dekade mendatang. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Lampung, Nusmir, mengatakan aset terbesar Lampung untuk menuju

0: sebagai negara maju, berdaulat dan mandiri. Bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan, kunci utama keberhasilan visi ini terletak pada pemanfaatan bonus demografi di mana mayoritas penduduk berada di usia produktif, yaitu pemuda tadi. Visi menuju 45 itu memastikan pemuda Lampung tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi motor penggerak pembangunan yang tangguh secara fisik, mental dan intelektual.
1: Nusmir menambahkan, Dispora Provinsi Lampung juga menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam mengawal indeks pembangunan pemuda. Selain pembangunan kepemudaan, Dispora Lampung juga memiliki peran dalam mencetak atlet-atlet muda berprestasi yang nantinya diharapkan dapat mengisi masa depan Indonesia. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkot Bandar Lampung terus mengejar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 100%. Dari saat ini yang telah mencapai lebih dari 83%. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang memiliki resiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Terbaru, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan sekitar 35.193 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, Ketua RT, Ketua Lingkungan, dan Anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurut Eva, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah daerah tidak ingin capaian tersebut berhenti pada angka tersebut dan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh masyarakat pekerja atau mencapai 100%.
3: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Khusus tadi ada RT, lingkungan, Dinas dan juga renta dari tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Tinggal sedikit lagi. Harapan kita dengan kita bantu seperti ini, insyaallah.
2: Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Bandar Lampung akan melanjutkan pendataan terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan. Salah satu sasaran berikutnya adalah organisasi wanita dan para kader yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik paruh waktu maupun penuh waktu akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara.
5: Respon cepat kembali ditunjukkan jajaran Polres Waikanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah menerima laporan melalui layanan polisi 110, personil Polsek Baradatu langsung bergerak membantu seorang warga yang mengalami kendaraan mogok hendak menghantarkan orang tuanya ke rumah sakit. Personil yang merespon laporan tersebut yakni PS Panit Propam Polsek Baradatu Aibtu Asawal bersama PS Panit Binmas Aibda Beni Kuncoro. Kapolsek Baradatu melalui PS Panit Binmas Aibda Beni Kuncoro menjelaskan, pengendara sepeda motor tersebut diketahui bernama Nita. Ia telah berada di pinggir jalan lintas tengah Sumatera selama hampir 1 jam setelah sepeda motor yang dikendarainya mengalami kerusakan mesin. Kondisi tersebut diperparah, tengah terburu-buru untuk mendampingi ibunya yang akan menjalani tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Waikanan. Melihat kondisi tersebut, pihaknya tidak hanya membantu mengamankan kendaraan yang mengalami mogok, tapi turut mengantarkan Nita ke rumahnya agar ia dapat segera membawa sang ibu menuju rumah sakit.
6: Tim piket Polsek Baradatu mendatangi TKP 110 yang diinformasikan butuh pertolongan karena sakit kendaraan rusak di Kampung Gedung Pakuan bersama Kanit Bimas dan Kanit Propam Polsek. Tim Polsek Baradatu telah datang ke TKP. Kendaraan yang rusak ibunya mau berobat. Lagi dievakuasi.
5: Sementara itu, Nita mengungkapkan ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berdedikasi menjalankan tugas dengan kerendahan hati dan bertanggung jawab.
7: Terima kasih kepada Polsek Baradatu yang telah siap dan cepat membantu saya ketika motor mogok di pinggir jalan. Terutama kepada Bapak Beni dan Bapak Sawal, terima kasih telah mengantarkan saya sampai rumah dan mengantarkan motor sampai bengkel. Terima kasih.
5: Diketahui langkah sederhana tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya ketika warga menghadapi situasi yang membutuhkan pertolongan secara tepat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan.

0: dilaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan laporan dari Romadona terkait dengan respon cepat kembali yang ditunjukkan oleh jajaran Polres Waikanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan setelah menerima laporan melalui layanan polisi 110, personil Polsek Barudatu langsung bergerak membantu seorang warga yang mengalami kendaraan mogok di Jalan Lintas Sumatera yang akan antar orang tua operasi di RSUD. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Waikanan mengajak komunitas seni untuk bersinergi dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat seni lokal. Dan berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
2: Sekarang kita harus akui memang semua anak-anak yang generasi saat ini sudah tidak lagi menyukai, sudah tidak lagi mengenal apa.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di bumi Rami Ragom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Waikanan Yudison mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas seni bukan sekadar sebagai pengisi suara, melainkan sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian warisan leluhur. Pihaknya sangat berharap komunitas seni yang ada di Waikanan bisa ikut tampil sebagai pengisi acara pada setiap festival. Ini adalah bentuk peran nyata komunitas dalam menjaga dan melestarikan seni budaya agar tetap eksis. Selain aktif tampil, Yudison juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pegiat seni dan pihak pemerintah. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan beriringan dengan aspirasi para pelaku seni di lapangan. Jelaskan Yudison, komunitas seni dan budaya tentu harus banyak berkomunikasi dengan bidang terkait agar dapat bersinergi. Tujuannya adalah satu, supaya kekayaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Waikanan tetap lestari dan tidak hilang ditelan zaman.
2: Yang diharapkan juga komunitas-komunitas yang ada bisa ikut tampil sebagai pengisi acara daripada kegiatan yang kita lakukan adalah festival Kemudik Munggah. Jadi saya rasa itu peran komunitas seni budaya dalam hal untuk melakukan pelestarian. Dalam arti kata, dalam hal ini komunitas seni budaya juga harus bisa lebih banyak melakukan komunikasi juga. Kita minta berkomunikasi kepada bidang yang membidangi ini biar bisa bersinergi bagaimana nanti seni budaya yang ada di Waikanan tetap terlestari.
3: Di sisi lain, Yudison menyadari adanya tantangan besar terkait rendahnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional di tengah gempuran modernisasi. Namun ia optimis bahwa tren tersebut bisa diubah melalui pendekatan yang tepat. Pihaknya tidak menampik bahwa generasi muda saat ini memang ada kecenderungan kurang tertarik dengan seni budaya, tapi melalui pengenalan sejak dini di satuan pendidikan, harapannya ketertarikan mereka akan tumbuh kembali sehingga merekalah yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet kebudayaan. Upaya integrasi budaya ke dalam lingkungan sekolah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mencetak generasi yang bangga akan identitas lokal daerahnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Disnaker Trans Waikanan memperkuat kemitraan dengan perusahaan dan pekerja guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi komunikasi serta pencatatan serikat pekerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan memfasilitasi dan memperkuat kemitraan dengan buruh serta pekerja. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong hubungan industrial yang harmonis dan memberikan perlindungan terhadap hak pekerja. Hal tersebut disampaikan Kepala Disnaker Trans Waikanan, Rofiki, saat menerima kunjungan perwakilan federasi dan pimpinan unit kerja dari dua perusahaan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pencatatan resmi serikat pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurutnya, langkah proaktif perusahaan dalam mendukung pencatatan serikat pekerja merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Hal tersebut juga menjadi ruang bagi buruh dan pekerja untuk memperjuangkan haknya secara sah.
5: Kita menerima kunjungan kerja dari perwakilan federasi dan pimpinan unit kerja PT Benil dan PT PML Register 46. Kehadiran mereka selain sebagai sarana silaturahmi dan koordinasi berkala, agenda utama pertemuan ini adalah pelaksanaan pencatatan resmi serikat pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah proaktif dari pengurus federasi dan POK ini patut diapresiasi sebagai wujud kepatuhan hukum demi memperjuangkan hak-hak buruh secara sah. Disnaker Trans Wai Kanan selalu siap memfasilitasi dan menjadi mitra terbaik bagi seluruh elemen pekerja.
4: Dirinya berharap kemitraan antara perusahaan dan pekerja dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi. Hubungan industrial yang baik dinilai dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memberikan kepastian bagi kedua pihak. Lebih lanjut, dia menegaskan, Disnaker Trans Wai Kanan akan terus memberikan fasilitas terkait hubungan industrial dan organisasi pekerja. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak buruh sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di daerah. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lampung Olahraga.
1: Pendaftaran atlet dan ofisial Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 10 2026 resmi dijadwalkan mulai 20 September hingga 10 Oktober 2026. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Sebanyak 32 cabang olahraga akan mengikuti ajang olahraga tingkat Provinsi Lampung. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI memastikan seluruh peserta akan melalui proses pendaftaran dan verifikasi. Wakil Ketua 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI di KONI Lampung kemarin mengatakan proses tersebut penting karena atlet yang tampil di Porprov juga menjadi bagian dari pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON.
8: Lakukan pendaftaran itu dari tanggal 20 September sampai dengan 10 Oktober. Kemudian diverifikasi itu tanggal 11 Oktober sampai 20 Oktober. Kemudian perbaikan berkas nanti 21 Oktober sampai 26 Oktober. 27 Oktober itu sudah final, jadi nama-nama atlet dan kontingen sudah bisa dilihat. Kemudian nanti juga kita akan sosialisasi pada kota-kota mengenai tata cara pendaftaran dan sebagainya akan kita tidak lanjuti dalam waktu yang dekat ini.
7: Setelah pendaftaran ditutup, verifikasi dokumen akan berlangsung 11 hingga 20 Oktober 2026. Peserta yang masih memiliki kekurangan data diberikan kesempatan melakukan perbaikan pada 21 hingga 26 Oktober. Sementara pengumuman hasil verifikasi dijadwalkan pada 27 hingga 30 Oktober 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan selain pendataan digital, peserta Porprov nantinya mendapatkan ID card yang dilengkapi dengan QR Code. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasa
0: Isan Sarori. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini sih legend, ini senior
0: teramat saya. Legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan sanggup kan deh.
1: Benar juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: Do Re Mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, sebelum kita bertanya-tanya, yang ini mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ini memanggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13. Agustus 13.
0: Agustus, 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi mencintai diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Iya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lagu. Ya, kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke.
2: Okay. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya, mm-hmm, dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milik saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya, kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga gak buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik, pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Betul. Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih deketnya ke gak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah dimana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita. Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nanya.
0: Dari tadi nih. Udah, Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau Bau.
1: Albert dari Bau Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul. Ya
3: sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita atau cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Jadi
2: kita gak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Nah, jawaban teman aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Oke, okay. Siap.
1: Karena itu paling penting juga, asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri, itu tadi kalau diri sendiri gak bahagia atau ini bagaimana kita
0: cinta mau. Diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu, halo selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap,
4: sama
0: siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
0: Iya, iya.
4: Terus satu lagi Ling-Ling itu single di album keberapa tuh Bang?
0: Oh iya, siap. Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Sofio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga
0: siap.
4: Buatnya.
1: Alright, terima kasih Uncle.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Saman, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Benny.
5: Sama juga, alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya, bintang.
0: Iya, silakan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi ya Budi Doremi, salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
5: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
5: Iya. Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh juga.
5: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Benny mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama ini, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, pokoknya dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya. Banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Kayak garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu lama ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya.
1: Amin.
6: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Besta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Ghazi,
1: yes.
0: Mesin waktu. Mm-mm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa walaupun apapun yang terjadi emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
1: Itu
2: cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita mudah harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian melewati semuanya.
0: Itu. Mantap. Nih tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu. Aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
0: Betul komposer
1: ya, sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya bumbu. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya, Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq dan itu Budi.
1: Betul.
3: Biasanya kan kalau
1: bahasa itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Iya,
0: ini
1: Budi.
0: Ya, ini Budi.
1: Ya Allah. Ya Allah. Boleh, boleh jokes ya.
0: Silakan, silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini okay. Featuring sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Gitu, oh iya.
3: Ya salam pertama buat ini Angkel Gazi. Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja, Bang Yudi,
2: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya.
3: Bang Budi, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh.
4: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat, Kevin. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: oh, okay.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
0: Siap.
4: Apa kabar? Ya apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah hadir lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
2: Album.
4: Album ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja, terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
2: sih.
4: Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya Budi Doremi Fa Sol La Si Do, jadi inget Remi Si La Do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya, oke.
1: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Terus untuk Budi Doremi terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih Tete.
4: Rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Semangat
5: sekali. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah.
0: Silakan langsung dengan.
5: Orang tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya yeah, betul.
5: Nah, terus saya dengar aslinya suaranya.
0: No. Requestnya oke banget ini. Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin.
5: Ingat
0: amin. Maksudnya mau.
5: Mendengar
1: dari
5: RRI
1: gitu
5: loh Budi Doremi. Ya.
0: Oke.
5: Alright. Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Ya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Aga Kareba.
5: Baju-baju Ji.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan adik tunya. Halo Mas Budi.
0: Halo.
5: Pas Budi ya. Doremi pas olesi dudu sila solfani.
0: Itu tangan nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih
0: ya.
5: Yang bisa membuatmu menangis,

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
3: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo. Kreditkan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya. Dengan siapa?
5: Dengan siapa nih?
4: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan. Ini.
3: Sopeng, Sulawesi Selatan.
0: Wih, jauh.
3: Silakan, silakan.
0: Ya, silakan, Mas.
4: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
0: Oke.
4: Ya. Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
3: Siap, terima kasih Bung, Bang Derai di Sopeng.
4: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
0: Ini ke
3: Upi Bone.
0: Upi Bone.
3: Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Upi di Bone.
3: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
6: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
5: Selamat siang, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
6: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang ngertinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
5: Terima kasih.
6: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
3: Ya, oke.
6: Ya, ya lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf A abjad.
3: Abjad
0: tasa gitu ya.
3: Hijak iya gitu ya.
6: Boleh. Kapan jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
3: Siap. Amin.
0: Ya, amin.
3: Ditunggu ya.
6: Tunggu juga ya.
0: Iya.
6: Bantengku juga ya. Bantengku juga jalan ke Bone.
0: Udah pernah. Amin. Jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini. Main jauh. 6 jam, nanti 6 semoga jam. Ya, 6 jam. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
6: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
0: Alright.
6: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
0: Iya, iya.
6: Ya.
0: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi.
3: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
7: Ekspresikan karya, bangga Indonesia. Selamat siang.
3: Dengan siapa ini?
7: Sama Tengku Syafiq.
3: Iya, siap.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
3: Ayu Ambon. Silakan yuk.
7: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dulu.
3: Iya, iya, silakan yuk.
5: Kayu.
7: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
3: Oke.
7: Okay. Iya namanya, maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
3: Iya.
7: Iya. Atau okay. Mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
3: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
7: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
3: Iya.
7: Selamat malam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
0: Iya.
7: Terima kasih
0: Ayu.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
0: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
3: Betul. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
0: bingung yang nyatet
3: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu?
5: Betul.
3: Ditanyakan.
5: Betul, iya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
3: Okay.
5: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
3: Yeah. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendiri.

0: Pinkan.
1: Pinkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, okay.
1: Iya.
2: Berarti featuring gitu.
1: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
1: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
2: Oh,
1: kita pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
2: Iya.
1: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
2: Dikit-dikit.

0: Baiklah.
1: Spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja. Oke, ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
2: Iya. Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu.
0: Yeah.
2: Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab namanya keluarga.
1: Nice.
0: Oke.
1: Okay. Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya.
1: Iya.
0: Nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
1: Ada kan.
0: Ramadan penuh cinta.
1: Iya.
0: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
1: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
0: Oh iya, dari abjad ya. Karena bisa. Ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di ya, Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Do Re Mi, dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
0: Oke. Okay.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remisi Lado, Budi Do Re Mi kayak gitu.
0: Iya. Yep, kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi.
1: Iya.
0: Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Oke. Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang.
1: Oh, okay.
2: Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
0: Oh iya.
2: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi kan dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
1: memorable ya.
0: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku.
2: Betul.
0: Tengah.
2: Maluku Tengah.
0: Ya
2: Maluku
0: sudah.
1: Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Ya. Kita dengerin Budi Do Re Mi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

0: Bekasi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabari.
0: Api Wai. Apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 02144-1499 dan 02134-0696 atau kalau 08117972792.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan
1: malam.
0: Malam. Siang-siang.
2: Malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat
2: siang. Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
1: ini
0: Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Rika. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, gua ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Tidur.
1: Orang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas,
0: selang dengan lagu
1: Kak Budi suaranya
0: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi ya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh, pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih, assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror
1: kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya, maksudnya gimana
3: rilis
0: ya? Rilis kali ya, rilis lagunya lagi. Terima kasih, salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja ya. Kakak, saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang
1: saja kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: loh.
3: Sabar. Beberapa minggu lagu baru ya, lagu baru aku yang baru kamu rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu, Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request begitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada betul? Novel, eh ya. Naufal,
1: Naufal
0: Algivieri di Samarinda.
1: Juga.
0: Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya,
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya.
1: Yeah.
0: Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Yeah.
0: Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album. Dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Okay.
3: Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku
1: lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
1: Iya,
0: yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, Nanam Apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Okay. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi,

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini, seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau ya. Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya. Dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo?
1: Noh. Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo?
0: Halo?
4: Halo, selamat.
1: Iya,
0: iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Ketika lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita aku cuma bisa kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau
1: enggak
3: kita berlepas tangan.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada. Sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube.
3: Judulnya Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin. Ini nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: Tadi lagi, emang kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
1: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ya, ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
0: Betul.
1: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
0: Okay. Wow, ditunggu banget nih.
1: Ditunggu banget ya.
0: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Gitu.
1: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
0: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
1: 3 dekade ini?
0: Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
0: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
0: Langsung follow ya.
2: Langsung DM.
1: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat peringatan Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
0: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Ya kan?
1: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
0: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses.
2: Okay. Amin.
0: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
1: Lagu ada? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
0: Yeah.
1: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
0: dan saya Tengku Syafiq.
1: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi terima sukses kasih. Ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
7: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari.

0: kebencanaan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

Cuman perlu 2 saat lagi kita akan mengikuti putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Bandar Lampung 2026 langsung dari Auditorium RRI Bandar Lampung Kupang. Jadi, keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bersama saya Bayu Satria. Dan sesaat lagi RRI akan menyiarkan secara langsung final Bintang Radio 2026 yang dilaksanakan di Auditorium RRI Bandar Lampung. Dan dapat kami informasikan pendengar, pada final Bintang Radio kali ini sebanyak 19 peserta akan menampilkan penampilan terbaik mereka, di mana sebelumnya mereka telah mengikuti audisi Bintang Radio yang digelar beberapa waktu lalu di tempat yang sama, yakni di Auditorium RRI Bandar Lampung. Dan saudara pendengar, adapun dewan juri dalam Bintang Radio 2026 tingkat Provinsi Lampung ini diantaranya adalah Moza Daigai Orvi Jenira, dan beliau sudah berpengalaman jadi juri Bintang Radio sebelumnya di tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2019 dan 2023. Selain itu, dia juga pernah menjadi juri lomba pada seni suara di beberapa instansi, universitas, sekolah, dan di Provinsi Lampung. Dan Moza juga merupakan vocal coach di beberapa instansi, baik itu di lembaga pendidikan maupun di beberapa tempat bimbingan. Dan untuk juri selanjutnya adalah Ardi Hussein. Dan Ardi pernah menjuarai juara 3 KOA Agensi Got Talent dan juara 1 Modis Big Star. Dan Ardi juga pernah menjadi juri pada Korla Idol. Dan untuk juri selanjutnya adalah Andika Tama Krishna Putra. Prestasi yang pernah ia raih ialah juara 1 Bintang Radio tahun 2017 dan 2018, dan 15 besar Bintang Radio Nasional di Ambon tahun 2017. Selain itu, dia juga pernah meraih 15 besar Bintang Radio Nasional di Jakarta pada 2018 dan pernah menduduki 24 besar Indonesia Idol 2012. Dan ia juga memiliki beberapa single lagu, diantaranya adalah berjudul Kau dan Aku dan Tak Menyesal. Dan saudara pendengar, kami informasikan bahwa sebelumnya telah tercatat sebanyak 43 peserta yang telah mendaftar pada Bintang Radio Indonesia RRI Bandar Lampung. Pada daftar tersebut tercatat sebanyak 26 peserta yang telah mengikuti audisi. Peserta tersebut terdiri dari 14 perempuan dan 12 laki-laki. Dan Bintang Radio ini menggunakan sistem audisi di mana setiap peserta diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan vokal dan penampilan terbaik mereka di hadapan para dewan juri. Dan pendengar, kemampuan peserta dalam menginterpretasikan lagu juga menjadi salah satu aspek penting. Peserta diharapkan tidak hanya mampu menyanyikan lagu dengan nada yang tepat, tetapi juga mampu menyampaikan karakter dan pesan lagu kepada pendengar maupun penonton. Dan pendengar, finalis pada Bintang Radio ini nantinya rencananya akan diambil 1 terbaik dari putra dan putri, dan selanjutnya akan mewakili Bandar Lampung untuk maju ke laga selanjutnya di tingkat Korwil atau Belaja Sumba. Dan setelah melaju di Belaja Sumba, mereka akan diambil 1 terbaik putra dan putri yang nantinya juga akan maju ke laga di tingkat nasional.

Dan saudara pendengar, kami informasikan juga bahwa Bintang Radio, final Bintang Radio kali ini juga akan dipandu oleh saudara IB atau

Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Bandar Lampung ini nantinya akan dipandu oleh saudara Indra Bangsawan selaku pemandu acara. Dan kami informasikan juga bahwa dari seluruh peserta yang mengikuti final ini, kembali kami informasikan bahwa nantinya akan dipilih juara satu kategori putra dan putri untuk melanjutkan perjuangan pada putaran selanjutnya di tingkat Korwil atau di tingkat Belaja Sumba. Dan tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme Bintang Radio Indonesia yang mempertemukan para peserta terbaik dari berbagai wilayah kerja RRI se-Belaja Sumba. Dan mendengar dari Korwil Belaja Sumba, nanti para pemenang akan mengikuti kembali proses seleksi untuk menentukan peserta yang berhak maju berlaga pada tingkat nasional. Dengan demikian, ajang di tingkat Provinsi Lampung bukan hanya menjadi kompetisi untuk mencari penyanyi terbaik di daerah, tetapi juga menjadi pintu awal bagi talenta Lampung untuk bersaing dengan penyanyi terbaik dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dan kami sampaikan lagi informasi pendengar bahwa Bintang Radio ini adalah ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang diselenggarakan oleh LPP Radio Republik Indonesia sejak tahun 1951. Kompetisi legendaris ini awalnya dibentuk untuk memperingati Hari Radio atau Hari Ulang Tahun RRI dan telah melahirkan banyak penyanyi besar di panggung musik tanah air. Dan saat ini kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 sedang berlangsung aktif di berbagai daerah. Sejak awal September 2026, berbagai stasiun kerja RRI di seluruh Indonesia seperti mulai dari RRI Pekanbaru, Jakarta, Madiun, Medan hingga Ternate telah menggelar babak audisi putaran kedua hingga final tingkat daerah untuk menyaring 10 besar finalis terbaik mereka. Masyarakat juga dapat memberi partisipasi dan memberikan dukungan suara melalui situs resmi di Bintang Radio RRI. Dan pendengar, beberapa fakta utama pada Bintang Radio adalah merupakan pelopor pencarian bakat yang menjadi ajang kompetisi menyanyi di Indonesia jauh sebelum adanya era televisi modern seperti Indonesian Idol atau X Factor. Dan acara ini juga disiarkan secara berkala melalui jaringan RRI Programa 2, RRI Digital, serta siaran visual di RRI Net dan YouTube. Dan beberapa diva dan musisi legendaris Indonesia yang lahir atau pernah berkompetisi di ajang ini antara lain adalah Titiek Puspa, Hetty Koes Endang, Harvey Malaiholo hingga Bruri Marantika.

0: Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang juri pada bintang final Bintang Radio 2026. Dan saya sudah bersama dengan Andika Tama Krisna Putra. Selamat sore Bang Andika.
1: Selamat sore, halo semuanya, ketemu lagi sama kita. Seru-seruan.
0: Gimana kabarnya Bang hari ini Bang?
1: Alhamdulillah agak deg-degan ya, soalnya kita bakal ngejuriin adik-adik yang insya Allah jadi regenerasi buat kita semua dari Lampung.
0: Kalau gak salah kan kemarin sudah sempat jadi juri pada putaran sebelumnya Bang ya?
1: Ya benar, saya sudah jadi juri Bintang Radio khususnya di Lampung dari tahun 2 tahun yang lalu, lebih tepatnya di tahun 2024. Ya.
0: Nah, Bang Andika, kalau dari pengamatan Bang Andika sendiri, dari putaran sebelumnya itu gimana sih menurut Bang Andika para peserta tahun ini untuk di Bintang Radio 2026 ini Bang Andika?
1: Bagus-bagus, semakin berkembang, yang cewek ataupun cowoknya makin berkembang, makin bagus-bagus. Terus kostumnya juga saya lihat dari kemarin babak penyisian juga bagus-bagus, sudah mulai tertata dengan baik, sudah mengerti yang mana untuk lomba bernyanyi, yang mana untuk lomba modeling, kan beda tuh ya. Jadi mereka sudah makin kesini karena udah makin berkembang dengan media, dengan internet, makanya makin lebih baik lagi lah penampilan mereka, alhamdulillah.
0: Berarti sejauh ini menurut Bang Andika udah banyak kemajuan Bang ya? Iya. Dan untuk metode penilaian sendiri gimana sih Bang Andika?
1: Metode penilaian masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, itu ada beberapa hal ya, harmonisasi, teknikal, dan
2: dari gedung auditorium
1: ada penampilan. Nah, jadi di harmonisasi itu pokoknya banyak, di situ ada harmonisasi, itu ada tentang gimana dia cara menyampaikan lagunya dan lain-lain, teknikal tadi dia tekniknya menggunakan teknik apa, pernafasan dan lain-lain, dan penampilan dari aksi panggungnya dan kostumnya
0: gitu. Baik Bang Andika, terima kasih sudah bersedia diwawancarai pada momen kali ini Bang Andika. Semoga sukses terus dan semangat Bang Andika.
1: Semangat buat kita semua. Ore.
0: Baik, dan pendengar, demikian wawancara kita dengan salah satu juri pada Bintang Radio. Dan saat lagi kita akan menyimak final Bintang Radio 2026 di RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.
3: Diam semua, lapar atau gimana itu? Mana suaranya auditorium RRI Bandar Lampung? Nah, gitu. Biar lebih semangat lagi untuk acara babak kedua penyisihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Sebelumnya kami menyapa dulu kepada yang terhormat Kepala RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo SAG. Sangat sumringah senyumnya sore hari ini Bapak. Semangat untuk menyaksikan peserta kita hari ini. Semangat. Kemudian yang terhormat Kepala TVRI Lampung Bapak M. Ihsan STMT. Selamat sore Bapak. Selamat datang di RRI Bandar Lampung. Kemudian Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung, Bapak Muhammad Takdir STMH. Selamat sore Bapak, selamat datang juga di RRI Bandar Lampung. Kemudian yang terhormat Kepala Biro Antara Lampung, Bapak Citro Atmoko. Selamat sore Bapak. Dan selanjutnya yang terhormat Direktur Bank Lampung yang untuk sore hari ini diwakili Bapak Agus Yudarto. Selamat sore Bapak. Baik, untuk sore hari ini kita minta suaranya lagi untuk tepuk tangan. Bintang Radio Indonesia tahun 2026 sudah kita laksanakan pada tanggal 3 September kemarin. Dan untuk hari ini kita sudah mendapatkan peserta kembali untuk final ya, babak penyisian babak kedua. Dan terdapat 17 peserta. Tidak perlu saya sebutkan siapa saja pesertanya karena sangat banyak, terlalu memakan waktu. Yang jelas kita akan dukung untuk sore hari ini para peserta yang sudah tidak sabar untuk tampil. Tapi sebelumnya kita akan kenalkan para dewan juri kita untuk sore hari ini yang sangat kompeten. Yang pertama untuk juri, yang pertama ada Moza Daigal Orvili Jenira. Tepuk tangan dong. Ini mau saya sebutin gak prestasinya? Panjang sekali ya. Tapi sebutin aja ya, ya, sebutin ya. Oke, prestasinya juara 1 Bintang Radio Provinsi Lampung 2012, Juara 1 Festival Krakatau Cabang Menyanyi Solo tahun 2012. Juara 1 Pekan Mahasiswa Seni Daerah Provinsi Lampung tahun 2012. Top 8 Bintang Asik tahun 2014 tingkat nasional. The Voice Indonesia tahun 2016 tim Agnes Mo. The Winner of Suara Smule 2018 tingkat nasional. Winner of 3K event tingkat Asia Tenggara mewakili Indonesia perform di Malaysia 2017. Kemudian Top 50 Indonesian Idol tahun 2018, The Voice Indonesia tahun 2019 tim Anggun Ces Hasmi. Kemudian X Factor Indonesia pada tahun 2023. Selanjutnya Winner of Jux Karaoke Superstar Volume 2. Kemudian record deal bersama Trinity Optima Production dan singlenya Pengganti Cinta Sejati. Tepuk tangan sekali lagi. Panjang ya Kak Moza ya. Oke, pengalamannya juri Bintang Radio Provinsi Lampung tahun 2019 tahun 2023, juri lomba seni suara di beberapa instansi, universitas, sekolah di Provinsi Lampung, kemudian menjadi vokal coach di beberapa instansi SD dan SMK. Wow. Capek ya bacain prestasinya ya. Selanjutnya ini tidak kalah banyak juga prestasinya. Juri yang ketiga deg-degan. Juri yang kedua, Andika Tama Krisna Putra. Oke, prestasinya cukup panjang juga. Juara Bintang Radio 2017 Lampung. Kemudian juara Bintang Radio 2018 Lampung. Kemudian 15 besar Bintang Radio Nasional di Ambon 2017. 15 besar Bintang Radio Nasional di Jakarta 2018. Kemudian 24 besar Indonesian Idol 2012 dan memiliki beberapa single lagu. Dan untuk lagunya yang berjudul Kau dan Aku, kemudian Tak Menyesal. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dika. Oke. Juri kita yang ketiga adalah anak Bunda Korla. Tepuk tangan. Anak bunda. Oke. Ini dia Ardi Hussein. Beliau juga, selain juri ketiga kita, beliau juga juri yang mewakili RRI Bandar Lampung untuk penilaian peserta Bintang Radio tahun 2026. Prestasinya adalah juara 3 KOA Agensi Got Talent. Kemudian juara 1 Modis Big Star. Dan pengalamannya juri Korla Idol. Tepuk tangan. Gimana? Sudah disebutin ya? Ini pesanan Anda tadi malam ya kan? Oke, sudah saya sebutin. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, kita sudah kenal dengan ketiga dewan juri kita yang sangat berkompeten untuk menilai peserta di hari ini. Kita akan cek sound dan juga cek mic yang akan dites oleh Kak Andika Tama dan juga Kak Moza Degal ya, sebagai penguji mic untuk kategori pria dan kategori wanita. Kalau begitu, dipersilakan untuk Kak Andika yang pertama untuk mencoba mic ya. Lagunya sudah disiapkan untuk mic kategori pria di sebelah kanan. Oke. Dan nanti Kak Moza untuk mic yang sebelah kiri. Oke. Silakan Kak Andika. Kita akan mencoba mic-nya untuk dites bersama Kak Andika. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Andika.
1: Iya, sebelumnya kita ucapin dulu selamat sore ya. Tapi ini pasti gini beda ya. Gain aku beda banget ini. Ya, ini kita coba. Tapi gak apa-apa ya, lihat lirik ya. Soalnya gak apa lagunya. Kita coba deh. Boleh ya. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng Dika di sini ya.

0: Alright. Iya, di sini tugas saya adalah mengetes mic-nya. Kalau power saya ini pas banget, tapi nggak tahu kalau pas saya yang di belakang. Nanti okay. Tolong penyesuaian Kakak Ardi. Kakak Ardi nanti tolong penyesuaiannya.
1: Iya. Okay. Sudah kira-kira?
0: Iya, kalau untuk musiknya untuk cowok insya Allah aman.
1: Aman ya?
0: Iya.
1: Oke. Oke, Kak Dika ya. Nyanyi nada setinggi itu dia santai ya, tangan masuk kantong ya. Kalau saya mungkin sudah pingsan kali. Silakan untuk Kak Moza untuk mengecek mic kategori wanita. Lagunya sudah dipersiapkan. Jadi Kak Moza tinggal langsung tes mic untuk sebelah kiri. Diingatkan nanti ketika peserta tampil ya, mic kategori pria di sebelah kanan. Dan untuk kategori wanita di sebelah kiri. Oke, iya. Sudah siap kira-kira?
2: Cik.
1: Operator sudah siap lagunya? Belum? Nunggu sampai jam berapa? Jam 6? Cukup ya? Oke, baik. Kak Moza, silakan. Untuk mengetes mic untuk kategori wanita.
2: Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak. Selamat sore semuanya.

0: Terima kasih. Sepertinya aman ini. Terima kasih. Oke. Aman. Terima kasih semuanya.
1: Baik, tepuk tangan sekali lagi ya untuk para dewan juri kita. Tadi Dika sudah mengecek mic untuk kategori pria dan Moza sudah mengecek kategori wanita dan nanti Kak Ardi ya. Ardi nanti dia sambil monitoring secara media sosial karena dia lebih berkompeten kompetisi melalui media sosial ya. Pengalaman beliau juga cukup banyak di acara Bunda Korla Idol kemarin ya. Oke, baik. Sebelumnya acara ini tidak terselenggara secara sukses ya. Kalau tidak didukung oleh beberapa pendukung acara kita. Yang pertama ada kantor OJK Lampung, kemudian Bank Lampung, BRI, PT Semen Batu Raja TBK, XL Smart, Swiss Bell Hotel, Hotel Batika, Amalia Hotel. Tepuk tangan untuk seluruh pendukung acara kita di Bintang Radio tahun 2026. Tanpa berlama-lama, kita akan saksikan beberapa penampil kita untuk hari ini, seluruh peserta babak kedua penyisian Bintang Radio Indonesia tahun 2026.

tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Bintang Radio Indonesia 2026. Sangat percaya diri sekali mereka, tetapi terlihat dari wajahnya sangat deg-degan ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan penampil kita yang pertama. Untuk dewan juri sudah siap? Sudah menilai, difikirkan secara baik-baik ya? Sudah siap ya? Ya, siap ya? Oke, baik. Kalau begitu, untuk penampilan kita yang pertama, untuk kategori wanita, dengan nomor urut 0001, Nabila Filza Sabrina akan menyanyikan lagu dari Liodra, Teganya Kau. Dan sebelumnya kami ingatkan untuk para supporter, pendukung peserta, kita punya rules untuk mendukung para penampil. Yang pertama adalah ketika peserta memberikan penampilannya, dilarang untuk memberikan aplaus, terus juga teriakan untuk mendukung yang dapat mengganggu dewan juri dan konsentrasi dari peserta. Setelah beliau turun, memberikan penampilannya, baru boleh tepuk tangan semeriah mungkin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik kalau begitu ini dia. Nomor urut 001, Nabila Filza Sabrina menyanyikan lagu Liodra, Teganya Kau.

Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor urut 0001. Dan selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, ya, kami informasikan juga untuk Anda mungkin yang berhalangan hadir untuk datang ke auditorium RRI Bandar Lampung, Anda bisa menyaksikan live kita lewat YouTube di RRI Bandar Lampung dan mendengarkan secara siaran langsung melalui Pro 2 RRI Bandar Lampung dengan frekuensi 92,5 FM.

Terima kasih untuk penampilan nomor urut 0007 ya. Dan selanjutnya kita akan panggilkan untuk peserta dengan nomor urut 0014 Muhammad Raffi Safaras. Kita beralih ke peserta kategori pria. Dan Muhammad Raffi Safaras akan menyanyikan lagu dari miliknya Mike Mohede dengan Terbaik. Ya, dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda semua yang mungkin berhalangan hadir untuk datang ke auditorium RRI Bandar Lampung untuk menyaksikan kami secara langsung melalui kanal YouTube di RRI Bandar Lampung, kemudian melalui siaran radio di Pro 2 FM dengan frekuensi 92,5. Kalau begitu, ini dia penampilan dengan nomor urut 0014 Muhammad Raffi Safaras akan menyanyikan lagu Mike Mohede Terbaik.

Tepuk tangan sekali lagi untuk Muhammad Rafi dengan nomor urut 0014. Dan selanjutnya, peserta dengan nomor urut 0016, Maru, akan membawakan lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Dan untuk para hadirin dan juga teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kami dan juga pendengar RRI SPY Kanan, inilah penampilan selanjutnya dengan nomor urut 0016, Maru, dengan menyanyikan lagu Sesi Potret. Si.

Tepuk tanganlah sekali lagi untuk Maru. Dan kita beranjak ke penampil selanjutnya. Dan sekarang kita pindah ke kategori wanita dengan nomor urut 0017. Bella akan menyanyikan lagu dari miliknya Liodra, Teganya Kau. Sudah siapkah kau, Bella? Sudah siap? Silakan. Ini dia, Bella.

Terima kasih Bella setelah menyanyikan lagu Leodra Teganya Kau. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke kategori pria dengan nomor urut 0018. M. Fahza Lilam Putra akan menyanyikan lagu dari miliknya Marcel Firasat. Dan untuk pemirsa, pendengar, teman Pro 2 dan seluruh hadirin auditorium RRI Bandar Lampung, ini dia nomor urut 0018 M. Fahza Lilam Putra.

0: Terima kasih.
1: Tepuk tangan untuk Faza dengan nomor urut 0018. Dan selanjutnya kita akan panggilkan kategori wanita dengan nomor urut 0019, Hugis Imelka Putri. Boleh mana suaranya sekali lagi? Iya, Hugis Imelka Putri akan menyanyikan lagu dari miliknya Liodra, Teganya Kau. Sudah siapkah Hugis? Oh belum, baik, silakan Hugis ke tengah. Silakan. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Hugis Imelka Putri.

Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Hugis. Email Kak Putri, ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke kategori pria dengan nomor urut 0020. Yonatan Jason akan menyanyikan lagu dari miliknya Marcel dengan Firasat. Pemirsa, teman Pro 2 dan seluruh hadirin auditorium RRI Bandar Lampung, ini dia nomor urut 0020, Yonatan Jason.

Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yonathan Jason dengan nomor urut 0020. Dan selanjutnya kita akan panggil peserta dengan nomor urut 0022. Muhammad Abdul Aziz akan menyanyikan lagu Tulus dengan judul Teh Hijau. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk pendukung Aziz ya. Baik, ini dia nomor urut 0022, Muhammad Abdul Aziz.

Beri tepuk tangan sekali untuk Abdul Aziz. Ya, dan kita akan panggilkan peserta selanjutnya. Dengan nomor urut 0026, Hernando Cesar Alajato akan menyanyikan Lestari Merdu. Ini dia, Hernando Cesar

Sekali lagi kami minta tepuk tangannya untuk babak kedua penyisihan Bintang Radio Indonesia 2026. Mana tepuk tangannya? Masih ada beberapa lagi peserta yang akan tampil di sore hari ini. Dan kita akan lanjut untuk peserta kategori wanita dengan nomor urut 0027. Sheila akan membawakan lagu dari miliknya Liodra, Teganya Kau. Hadirin pendengar dan teman Pro 2, ini dia Sheila.

Terima kasih atas penampilannya dari nomor urut 0027 Sheila. Dan sekarang kita masuk ke kategori pria kembali dengan nomor urut 0028 M. Tegar Herwangi akan membawakan lagu dari miliknya Marcel Firasat.

Terima kasih atas penampilan dari nomor urut 0028 M Tegar Herwangi. Dan selanjutnya kita panggilkan peserta selanjutnya dengan nomor urut 0036 Dharma Yuga Putra Sanjaya akan menyanyikan lagu dari Mike Mohede, Terbaik.

lebih kencang lagi untuk Dharma Yuga. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke kategori wanita dengan nomor urut 0037, Regina Pitaloka Priyanti akan membawakan lagu dari miliknya Lyodra, Teganya Kau.

Terima kasih atas penampilan dari Regina dengan nomor urut 007. Dan selanjutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor urut 0038. Alicia akan membawakan lagu dari miliknya Mahal ini. Bawa dia apa? Sekali lagi, bawa dia kembali.

0: 38 dan kita hampir ke penghujung acara nih. Peserta-peserta hampir tampil semua. Dan selanjutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor urut 0039. Kasih Selviana Butar-Butar akan membawakan lagu sama dengan yang tadi, Mahal Ini Bawa Dia Kembali.
1: Angkutan jalan dan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2020.

Baik, kita akan menyaksikan penampil terakhir kita yang sudah akan bersiap-siap dan menjadi penutup peserta terakhir dalam babak kedua penyisihan Bintang Radio Indonesia 2026. Kita panggilkan dengan nomor urut 0013. Sakila Ende Nur Rahsyara akan menyanyikan lagu Liodra, Teganya Kau.

0: Terima kasih atas penampilan dari Shakila menutup kita untuk peserta di babak kedua penyisian bintang.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam suasana final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung. Dan saat ini seluruh peserta telah menyelesaikan penampilannya dan selanjutnya Dewan Juri akan melakukan penilaian untuk menentukan peserta terbaik yang akan melaju ke tahapan berikutnya. Dan pendengar RRI sambil menunggu Dewan Juri menyelesaikan proses penilaian, kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan memasuki bagian penting dari final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung, dan tetaplah bersama kami.
0: Nanti akan ditemani oleh panitia. Dan sekali lagi, untuk voting ditutup pada pukul 17.20, sekitar 2 menit lagi. Silakan voting sebanyak-banyaknya untuk para jagoan Anda semuanya. Dan untuk kali ini, para hadirin, pemirsa dan juga teman produ yang mendengarkan kami, untuk pemenang Bintang Radio 2026 kali ini akan kami berikan. Untuk kategori pria dan wanita, untuk juara satu akan mendapatkan trofi, sertifikat, tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Amalia Hotel. Kemudian untuk juara kedua, pria dan wanita mendapatkan trofi, sertifikat, tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Batika Hotel. Kemudian untuk juara ketiga kategori pria dan wanita mendapatkan trofi, sertifikat, tabungan dari Bank Lampung, dan bingkisan. Kemudian ada kategori favorit untuk pria dan wanita mendapatkan trofi, sertifikat, tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Swiss Bell Hotel. Tepuk tangan sekali lagi. Bagaimana perasaannya? Senangkah? Hebohkah? Ini pada lemas semua ya. Oke, untuk para juri silakan ke belakang untuk menilai penghitungan ya, penghitungan hasil penilaian para juri untuk mengikuti panitia. Kak Ardi Husain bisa dipercepat. Anak Bunda Korla bisa cepat. Ya. Oke. Selagi kita menunggu penilaian dewan juri, kita akan main games sebentar. Di sini kita butuh beberapa orang, mungkin sekitar 10 orang. Ada yang ingin naik atas panggung untuk mendapatkan hadiah? Silakan. Silakan naik atas panggung. Sebanyak-banyaknya, mungkin panitia bisa bantu tarik peserta untuk kuis. Ayo, ayo. Ayo, ke depan. Kita tidak patok berapa orang. Silakan naik atas panggung. Silakan naik atas panggung, kita akan main games untuk mendapatkan hadiah, untuk mengisi waktu kosong kita untuk menunggu penilaian juri. Oke. Silakan. 1 2 3. Kita butuh berapa orang, Kakak Ije? Jangan jawab terserah, saya bingung. 7, oke. 3, 4. Kamu mau ikut apa mau ke toilet? Mau ikut, silakan. 5, 6, 7, oke. Silakan. Baris di tengah. Bintang di angkasa. Oke. Mungkin kita kenalan dulu ya. Kalian di sini namanya siapa dan mendukung siapa?
2: Halo semuanya, aku Raffi di sini, aku dukung Kak Hugis.
0: Kak Hugis. Oke, silakan. Kalau kamu?
3: Halo, nama saya Rehan, di sini saya dukung Kak Hugis.
0: Hugis lagi. Oke, lanjut.
4: Halo, nama aku Naila, di sini aku dukung Kak Hugis.
0: Hugis lagi. Kamu ngedukung Hugis juga apa bukan? Kalau dukung Hugis saya nggak nanya lagi. Boleh, siapa?
5: Oke, gue mau ngasih dukungan untuk Nando dan kakak nomor 17, say hi.
0: Oke. Kakak nomor 17 itu siapa? Bella. Oke, kalau kamu?
6: Halo semuanya, kenalin nama gue Dino. Gue di sini dukung Bella.
0: Oke, Bella. Kalau kamu?
7: Nama Veda, dukung Bella.
0: Bella juga? Oke. Bella juga?
8: Halo, saya Hikal, saya dukung Alicia.
0: Oke, Alicia. Oke, kalian berbaris dulu karena kita akan main games dekat mic ya, dekat mic. Baris ke belakang ya. Baris ke belakang. Oke. Kita akan baris. Oke. Kita akan bermain games sambung lirik. Kalau kalian tahu di TikTok tahu ya? Tahu ya? Nyanyi gantian ke belakang tahu ya? Oke, satu bait berarti ya. Oke. Baik. Kita tidak kasih tahu lagunya apa? Surprise. Ya. Ini udah belum ngobrolnya nih. Pendukung Hugis ya kan? Oke. Kamu di sini. Kamu nanti nyontek sini. Sini. Kamu di tengah ini. Oke. Nggak usah kamu paling depan. Oke, sudah siap ya? Sudah siap? Jadi nanti kita putarkan lagunya secara minus one. Ya, kayak karaoke. Jadi kalian sambung lirik. Kalau misalnya kamu sudah satu bait, mundur ke belakang, dilanjutkan lirik selanjutnya yang ke belakang. Ini belakangnya. Paham? Paham? Mudah-mudahan FYP kita. Oke? Operator sudah siap? Kita mulai. Satu, dua, tiga.

Berarti pemenangnya dua ya, dewan juri ya. Oke, okay, baik. Kita turunkan sedikit volume. Oke, okay, pemenangnya Dino dan Alfi. Tepuk tangan sekali lagi dong. Langsung dapat bingkisan. Oke, okay. Silakan mendapatkan bingkisan yang sangat sangat menarik ini. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay. Ada game satu kali lagi yang akan disampaikan oleh panitia. Hah? Masih ingin main tebak lagu lagi? Lagunya pasti gampang kok. Oke? Okay? Kita cari 7 orang lagi. Silakan maju ke depan. Yang kalah enggak apa-apa, yang kalah tadi lagi enggak apa-apa. Yang kalah lagi yang tadi enggak apa-apa. Silakan. Oke. Okay. Silakan, silakan. Kak, peserta enggak apa-apa, peserta enggak apa-apa ya. Peserta Bintang Radio enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke, okay, silakan. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, okay, kita baris lagi ke belakang ya. Kita baris lagi. Kak, takut yang paling depan siapa katanya takut? Pimpa aja kalau kata gue sih Pimpa ya. Pimpa ya, Pimpa ya. Oke. Okay. Oke, okay, silakan Bang, enggak apa-apa masuk aja udah enggak apa-apa. Ini lagunya lagu Arab ya. Mandarin, Mandarin. Enggak mau, ya udah. Ayo silakan, silakan, silakan. Ayo ke depan. Ke depan. Tenang aja lagunya pasti familiar. Sabar, sabar, sabar, sabar. Sudah siap? Sudah siap ya? Oke, okay. Kita mulai. 1, 2, 3.

0: Terima kasih. Terlihat ya usianya ya. Usianya sangat-sangat muda, pasti tidak hafal dengan lagu Ceylon 7 tadi. Kalau kakak itu hafal sekali dia. Oke, baik, ini pemenangnya ya, empat-empatnya ya. Menang pemenang ya, semuanya dapat ya. Tadi Kak Ije bilang kalau misalnya menang semuanya ada satu games lagi katanya. Sebutkan nama orang RRI. Iya. Oh, nih.
1: Nama pegawai
0: RRI.
2: Kalau yang lagi magang di Socer boleh nggak?
0: Nggak boleh.
2: Oh, ada Angga Labesa.
0: Oh, boleh. Kamu kesini, kelakang. Kamu berhak dapat. Selanjutnya.
3: Penyiar?
0: Boleh.
3: Jasmine Kezia.
0: Salah, itu searcher. Selanjutnya.
4: Faindra ini.
0: Oke, baik, terima kasih. Silakan. Menang dia. Dia dapat. Dia cebut nama kita loh. Oke, silakan.
5: Kawira.
0: Siapa?
5: Kawira.
0: Salah. Ayo dipikirkan lagi. Banyak nama-nama Indonesia yang pasaran. Sebut aja, siapa tuh ada.
5: Kardi.
0: Ardi boleh, silakan Ardi. Ardi boleh. Oke. Silakan.
5: Kak Mikael.
0: Itu tidak terlalu pasaran namanya.
5: Bastian.
0: Enggak ada.
5: Bang Randy.
0: Siapa? Randy. Enggak ada. Lanjut.
5: Kak Ulan.
0: Ulan enggak ada. Ayo sebut lagi.
5: Kak Ayu.
0: Ayu. Enggak ada.
5: Kak Fitri.
0: Enggak ada. Terus. Oke, kalau kamu enggak sebut, mikir dulu. Oke, kamu silakan.
3: Karifki.
0: Enggak ada ya?
3: Muhammad ada.
0: Enggak, kamu pikirin. Ayo, kita kasih kesempatan 5 jam.
5: Bang Agus.
0: Ada. Oke, silakan ke tengah semuanya. Ke tengah semuanya. Oke, ada yang ingin kalian sampaikan? Ucapan terima kasih mungkin, silakan di mic. Boleh? Sambil nunggu hadiahnya lagi dipilih.
2: Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat RRI dan juga Bintang Radio 2026, buat segala penyelenggara, semua panitia Bintang Radio Indonesia, terima kasih semuanya udah ngasih wadah buat kami anak-anak muda yang di sini untuk bakat-bakat kita bisa terselenggara di sini. Terima kasih, semoga next tahunnya akan lebih baik lagi dan terus terselenggara sampai kapanpun. Selamat RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: Silakan selanjutnya.
6: Oke, thank you buat RRI Bandar Lampung dan juga Bintang Radio Indonesia. Terima kasih untuk acara atau kegiatan seperti ini. Ini menjadi wadah untuk anak-anak muda, untuk menjadi wadah, menjadi tempat untuk melatih ataupun mengembangkan soft skill dalam bidang suara. Sekali lagi thank you buat RRI.
0: Oke, selanjutnya? Ada? Kamu terakhir? Diwakilkan aja ya. Oke, kamu silakan.
7: Halo, terima kasih untuk RRI, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih RRI sudah membuat Bintang Radio ada di sini, karena ini adalah event yang besar untuk kami para pecinta musik yang hobi nyanyi. Terima kasih, dan terima kasih juga buat teman-teman aku yang udah support aku hari ini. Terima kasih untuk Mama, thank you.
0: Terima kasih, dan silakan hadiahnya diberikan. Kita masih ada dua hadiah lagi, ya, oke? Masih ada dua hadiah lagi, kita panggilkan dua orang untuk naik atas panggung. Oke, pertanyaannya adalah, dari mana asal daerah kepala LPP RRI Bandar Lampung, Pak Perry Widodo? Kamu silakan, ya, kamu yang kemeja kotak-kotak, silakan. Siapa lagi, satu lagi? Satu lagi? Ya, silakan. Ayo cepat. Oke. Silakan berdiri. Harus bareng ya. Oke. Nama kamu siapa?
8: Nama saya Fitra.
0: Fitra. Kamu nama kamu?
9: Nama saya Jasmine Kezia.
0: Oh, Jasmine Kezia disebutkan tadi itu ya. Oke. Baik, jawabannya bareng-bareng yang nyebutinnya ya. 1, 2, 3.
1: Sumatera Selatan.
0: Bener Bapak? Sumatera Selatan kan banyak ya. Banyak kan Sumatera Selatan kan? Sumatera Selatan tuh banyak. Hei, pikirkan sekali lagi. Pikirkan sekali lagi ya. Pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika. Jangan ngobrol. Ayo pikirkan secara logika. Sumatera Selatan ada banyak kan? Ada banyak ya. Oke, silakan. Yuk. 1, 2, 3.
1: Panang.
0: Betul sekali. Selamat untuk pemenangnya. Silakan hadiahnya. Hey, Mbak, silakan hadiahnya. Dua-duanya menang. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Telah mengisi acara ini. Oke, baik. Untuk para hadirin, kita masih menunggu penghitungan nilai dari dewan juri. Dari ketiga dewan juri kita, Dika, Moza, dan juga Ardi. Tapi sebelumnya kita akan memberikan penampilan. Sebenarnya ada si Ardi dan juga Kak Moza, tapi kayaknya sengit perdebatan di belakang. Mereka bingung. Ini biasa terjadi ketika penilaian bintang radio. Kita lihat nanti siapa yang biru-biru mukanya, dewan juri kita. Karena biasanya pasti ribut. Karena pertandingan bintang radio selalu sengit dan selalu ketat. Ya. Baik. Kalau begitu kita sambil menunggu kita dengarkan lagu yang sudah di playlist oleh operator kita ya. Kak Indra Julianta. Silakan di playlist lagunya. Sambil menunggu dewan juri menghitung suara. Dan untuk Anda semua jangan kemana-mana karena kita habis

0: Oke, baik. Para hadirin, pemirsa YouTube RRI Bandar Lampung dan juga teman Pro 2 yang mendengarkan kami lewat Radio Pro FM. Sekali lagi, kami akan umumkan hadiah untuk kategori di Bintang Radio 2026. Juara 1, pria dan wanita mendapatkan trofi sertifikat tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Amalia Hotel. Kemudian juara 2, pria dan wanita mendapatkan trofi sertifikat tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Batika Hotel. Kemudian juara 3, kategori pria dan wanita mendapatkan trofi sertifikat tabungan dari Bank Lampung dan juga bingkisan. Kemudian juara favorit. Ini antara pria dan wanita, tidak mendapatkan dua-duanya ya. Pria atau wanita mendapatkan trofi sertifikat tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Swiss Bell Hotel. Baik para hadirin, kita sambil menunggu pengumuman juara untuk Bintang Radio Indonesia 2026, kita akan tampilkan sekali lagi pengisi acara kita. Dia adalah penyiar Sore Ceria dari Prode FM angkatan ke-26. Ya. Baik, ini dia, Jasmine Kezia.
1: Halo, selamat sore teman-teman semua. Aku Jasmine Kezia dan aku mau bawain dua lagu. Yang pertama If I Ain't Got You, yang kedua Berharap Tak Berpisah dari Reza Atma Mafia. Terima kasih.

0: Thank you.
1: Oke, terima kasih Jasmine Kezia untuk sore hari ini mengisi acara di Bintang Radio Indonesia 2026. Dan selanjutnya kita akan melaksikan penampilan dewan juri kita berduet antara Ardi Hussein dan juga Moza Daigal. Silakan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri kita, Moza dan Ardi.
2: Ini cewek.
3: Oke, masih semangat semuanya.

0: 103,6 MHz RRI kanan saudara pendengar, kita jeda sejenak final bintang radio 2026 bersama program Dua Bandar Lampung. Sesaat lagi akan kami hadirkan pengajian Al-Quran untuk wilayah Waikana dan sekitarnya, lalu nanti dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk wilayah Waikana dan sekitarnya.
1: أعوذ من الشيطان الرجيم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang didirikan itu, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya.
1: Kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaram dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanan.
1: 103,6 MHz RRI White Kanan, saudara pendengar. Anda baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah White Kanan dan sekitarnya. Sesaat lagi kita kembali bergabung bersama program Madua Bandar Lampung guna mendengarkan kembali siaran final bintang radio RRI Bandar Lampung tahun 2026.
2: Itu ada yang memang aman hari pertama, hari keduanya juga aman. Ada yang seperti itu. Ada juga yang hari pertamanya mungkin tidak sebagus hari ini, juga ada. Ada juga yang hari ini bagus, yang kemarin bagus, tapi

0: sudah menyangkut interpretasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman aja salah lirik, ya teman-teman pikirnya sendiri. Antara beda ku dan mu aja itu beda, ya. Atau lo sampai hilang lirik pun juga, ya itu, begitu ya, kira-kira ya. Terus mungkin ada tambahan Kak Ardi?
1: Iya, jadi kalau kita ngelihat hari ini penampilan peserta, nggak bisa dibilang jelek juga, nggak bisa. Cuman, gak tahu ada pressure apa yang dirasakan oleh para peserta sehingganya banyak, ya hampir semua ya,
0: yes,
1: melakukan kesalahan. Ada yang kepelitet di nada tinggi, ada yang liriknya salah. Terus ada yang udah mulus dari awal sampai akhir, tapi ternyata ada improve yang terlalu diobrak-abrik sehingganya gak mulus improve-nya. Ya, dan juga pakaian, ya. Jadi kan ada nilai penampilan juga yang dinilai dari dewan juri untuk seluruh peserta. Ada yang memang sudah memiliki suara bagus, nyanyinya bagus, tapi agak kurang. Tapi tidak terlalu bikin drop, tapi memang kurang begitu ya. Tapi ini bisa dibalap oleh teman lainnya yang punya kualitas vokal lebih matang dan juga ditunjang dengan baju yang baik gitu ya. Jadi ini jadikan pelajaran jika memang ternyata hasilnya tidak ada di top 3, karena biasanya kita ada di top 5 gitu ya. Jadi bisa ketahuan siapa sih yang dari peringkat 5, 4, 3, 2, 1. Ini nanti 4 dan 5-nya tidak akan ketahuan siapa peringkatnya gitu ya. Jadi semoga ini bisa improve di bintang radio selanjutnya, karena bintang radio akan ada di setiap tahunnya. Moza sampai 5 kali mencoba baru akhirnya menjadi juara 1. Ya, jadi yang baru ikut pertama kali jangan langsung nyerah ketika tahun ini nggak menempati posisi 3 besar. Ada cowok-cowok yang terutama kalau saya perhatikan karakter vokal ini gila ya. Karakter vokalnya banyak yang bagus ya, tapi ternyata hari ini tuh melakukan kesalahan. Liriknya salah, katanya ketuker-tuker gitu. Kita udah menaruh harapan besar sebenarnya, karena kita pengen karakter-karakter baru yang fresh di dunia nyanyi, di industri nyanyi, dan di bintang radio khususnya. Tapi ternyata gak bisa kita angkat untuk jadi juara 2 atau 3. Ya, dan ditambah ada vote juga. Jadi kita lihat saja bagaimana hasil dari penjumlahan itu semua. Dika, ada yang mau disampaikan?
2: Iya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya, kebetulan saya kan, saya yang pertama enggak ngelihat kalian ya. Ini baru hari kedua ini akhirnya melihat kalian. Saya cuma mereview dari YouTube kemarin. Sengaja saya juga tidak boleh dikasih tahu kalau hari ini saya yang menjuri, karena banyak adik-adik saya juga yang saya kenal ikut hari ini. Tapi saya pengen fair, dan hari ini saya cuma mau ngingetin sama adik-adik bahwasannya ada beberapa hal. Yang pertama, esensi bernyanyi itu ada namanya dinamika, rasa, itu penting banget ya. Karena tadi pada mengandalkan teknik tapi lupa rasanya mau dibawa kemana. Ingat pesan Kak Dika dari beberapa tahun yang lalu bahwasannya bahagia itu tidak semuanya senyum. Sedih juga tidak semuanya menangis. Tapi gimana cara kalian untuk mengimplementasikan lirik atau menyampaikan lirik sama juri, sama semua penonton, biar sampai. Yang Kak Dika sangat sayangkan di hari ini, kalian lupa tentang itu. Kalian hanya memikirkan teknik. Tidak salah. Tidak, sangat tidak salah. Karena mungkin di zaman itu, zaman teknik terbaik, ya, yang menggunakan teknik terbaik di bintang radio itu hanya satu orang. Menurut Kak Dika, dari Kak Dika tahu bintang radio 2009 sampai 2026 sekarang, teknik terbaik itu ada di Kamoza. Tapi dia tidak pernah melupakan rasa di lagunya. Yang sangat Kak Dika sayangin, tadi banyak yang emosinya meledak-ledak, teriak-teriak, bahkan improvisasinya diubrak-abrik, tapi akhirnya pici, akhirnya fales. Dan yang cowok-cowok agak kasar sedikit, boleh ya Bapak? Izin. Iya. Kalian laki-laki harus menjadi laki-laki. Di nasional boleh ditanya, itu jadi salah satu pertimbangan.

0: Ya, yang perempuan harus menjadi perempuan dan yang laki-laki harus menjadi laki-laki. Tekniknya boleh belajar, teknik perempuan boleh belajar teknik laki-laki dan laki-laki boleh belajar teknik perempuan, tapi harus tetap menjadi diri kalian. Ya, untuk dari penampilan, Kak Ardi paham banget lah masalah itu, tolong diperbaiki. Untuk dari teknik, kalian sudah pada bagus-bagus, tapi ingat, ada dinamika, ada rasa, dan banyak lagi di situ. Kak Dika pengen kalian belajar renang itu. Oke? Okay? Kalau dari Kak Dika itu aja. Selanjutnya, Kak Dika serahin sama Mbak Moza lagi.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Ardi dan Kak Dika. Baik, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga hasil pada malam hari ini itu bisa kalian terima dan menjadi pembelajaran buat kalian untuk kedepannya lagi. Jadi di sini kita memilih yang minimalisir sekali kesalahannya untuk penilaian juri ya. Tapi balik lagi, kita di sini ada vote 30% dan itu cukup besar teman-teman. Jadi kalian juga harus pertimbangkan itu ya. Dan ini hasil yang sudah
0: disampaikan. Dan Mbak Moza kasih pusat. Tahu iya. Bosannya yang vote itu ada yang sampai 18.000.
1: Iya, sampai iya. 20-an.
2: Di 70.000. Wah. Enggak. 17.20 kita lock. Yes. Jadi vote tertinggi itu di 18.000 ya.
0: Wow.
2: Walaupun 20. Kalau misalkan di update sekarang 23.000, itu iya. Sudah tidak terhitung. Yang diterhitungnya 17. Di 18.000 vote tertinggi.
0: 20. Luar biasa.
2: 18.000 vote. Yeah. Habis berapa, Pak?
1: Oke. Okay. Baik, kita langsung aja ke surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Provinsi Lampung tahun 2026. Menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan. Pertama, nama-nama pemenang lomba yang berhak menjadi terbaik sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

0: Oke. Bismillah ya. Surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Provinsi Lampung tahun 2026 tentang hasil penilaian babak final kategori penyanyi pop Indonesia. Peserta Lomba Bintang Radio Indonesia LPPR RI Bandar Lampung tahun 2026 yang berhak menjadi terbaik.
1: Ini kita open untuk discuss ya, jika ada yang kurang.
2: Sangat open.
1: Iya, yes, sangat open untuk discuss. Kalau misalkan kayaknya nggak terima dengan hasilnya atau ya, seperti
2: boleh
1: apa,
2: tanya silakan. Kita punya catatannya semua.
1: Iya, nanti kita bisa discuss apa saja kekurangannya ya.
0: Yes. Kita mau ke peserta mana dulu? Pria atau wanita?
2: Pria apa wanita duluan ini? Pria atau wanita? Pria.
0: Pria.
1: Atau enggak gitu aja?
0: Oh iya.
1: Juara tiga pria, ya? Juara tiga wanita.
2: Iya benar ya.
0: Benar. Oke. Ya, untuk terbaik ketiga atau juara ketiga, peserta pria jatuh pada nomor peserta 28 atas nama Muhammad Tergar Herwangi dengan total nilai 82,05. Oh, lagi sholat. Oke. Okay. Nah, masya Allah ya.
2: Masya Allah. Kayak saya suka sholat ya.
0: Masya Allah, kakak Dika.
2: Kayak saya suka sholat.
0: Masya Allah. Oke. Okay. Terbaik ketiga. Peserta wanita. Juara ketiganya ya. Diraih oleh peserta dengan nomor berapa? Ada yang mau tebak? 27 atas nama Sheila.
1: Right. Oh, ini. Ya. Selamat untuk para juara 3. Kita mau langsung ke juara 2 dan 1 atau juara favorit dulu?
0: Juara favorit dulu apa kita?
1: Apa gimana ya?
2: Oke, okay, jadi juara favorit. Mau dulu. Kalau juara 2 dulu. Juara 2. Dapat 2.
0: Hah? Oke. Okay. Lanjut ya. Siapa nih kakak Ar?
1: Boleh Dika, ayo.
2: Oke, juara kedua Bintang Radio 2026. Peserta pria dengan nomor 26, Hernando Cesar Alajato. Right, dan juara kedua Bintang Radio Lampung 2026, peserta wanita jatuh kepada nomor 37, Regina Pitaloka Brianti. Nah, ini lanjut lagi.
1: Juara satu atau favorit dulu?
0: Berik aja dulu deh kayaknya.
1: Kenapa?
0: Sholat maghrib dulu boleh gak?
1: Iya, kita mau sholat juga ya. Juara satu atau favorit dulu ini?
2: Favorit dulu ya kartigenya ya.
1: Favorit dulu ya.
2: Favorit dulu ya.
1: Favorit dulu ya. Kamoza, favorit Kamoza.
0: Oke. Okay. Baik, ini adalah juara favorit dengan vote tertinggi ya. Tadi dari semua kategori ya. Oke. Okay. Tadi ditutup di jam 17.20. Dengan jumlah berapa tadi?
1: 18.000 vote.
0: 18.142 vote diraih oleh Regina Pitaloka Prianti.
1: Wow.
2: Dua
1: ya gelarnya
0: dua
1: ya Regina ya.
0: Hari
1: dua.
0: Ini ya.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Regina.
1: Congrats ya Regina ya.
0: Selanjutnya Kak Ardi.
1: Dan siapa yang yakin menjadi juara satu? Siapa kira-kira? Siapa? Gak ada suaranya nih.
2: Juara satu ini langsung dari gua dia. Menurut gua dia paling siap.
1: Paling siap.
2: paling siap, paling prepare dari looknya, dari cara bernyanyinya, walaupun tetap ada kesalahan, tapi menurut gue ini yang paling siap dan paling prepare.
1: Oke, okay. Kamoza, ada yang mau diungkapkan?
0: Pesan aja mungkin untuk juara satu, baik itu pria ataupun wanita, diperbaiki segala sesuatunya, karena untuk tingkat ke core wheel itu segala sesuatunya harus lebih prepare daripada di tingkat satker ini ya. Cuma itu aja.
1: Iya. Belum sempurna, namun inilah yang terbaik di antara yang lain. Juara satu, kategori pria. Kosong, kosong,
2: kosong,
1: dua kosong, Jonathan Jason.

0: Kira juara satu ceweknya siapa? Nampaknya ini kode alam. Juara satu wanitanya kode alam. Bajunya sama warnanya. Ada tiga, empat cewek yang warna bajunya sama dengan Yonatan.
1: Iya.
0: Banyak. Ada empat cewek nih.
1: Banyak ya.
0: Iya. Ada empat cewek nih, warna bajunya sama semua nih. Oke, juara satu kategori wanita. 0019 Hugis Imelka Putri. Selamat kepada para pemenang. Dan tentunya keputusan ini ditandatangani oleh tiga dewan juri.
2: Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 September 2026. Juri, Ketua Dewan Juri Moza Daegal, anggota Dewan Juri Andika Tama dan Ardi Husen. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman di tahun depan akan jauh lebih baik lagi penampilannya. Amin. Dan mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
3: Silakan. Baik, terima kasih untuk para dewan
4: dan teman Pro 2 seluruh rangkaian final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di auditorium RRI Bandar Lampung telah kita ikuti bersama. Dan baru saja juri mengumumkan para pemenang dan telah ditetapkan Yonatan Jason sebagai juara pertama kategori putra. Dan sementara Hernando Caesar Aljato di posisi kedua dan Muhammad Tegar Herwangi menduduki peringkat ketiga besar kategori putra. Dan sementara itu untuk kategori putri, Hugas Imelka Putri ditetapkan sebagai juara pertama, sedangkan Regina Pitaloka Priyanti menduduki posisi kedua dan Sela menduduki peringkat ketiga. Dan pendengar, kemenangan ini sekaligus menjadi awal perjalanan mereka untuk melanjutkan perjuangan pada tahapan berikutnya, yakni tingkat Korwil Belaja Sumba untuk memperebutkan tiket menuju ke tingkat nasional. Dan dari Auditorium RRI Bandar Lampung, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Bayu Satria mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dan kembali ke studio. Untuk
5: kategori pria dan baik teman Pro 2, baru saja kita ikuti final Bintang Radio Indonesia RRI Bandar Lampung 2026 langsung dari Auditorium RRI Bandar Lampung. Selanjutnya kita akan kembali lagi di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jadi keep on tuning.

0: 103,6 MHz Kanan. Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan siaran langsung final Bintang Radio RRI Bandar Lampung tahun 2026. Kita kembali ke bergabung bersama program 4 Bandar Lampung sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berakhirnya Waikanan sore untuk edisi siaran kita Selasa 15 September 2020.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Senduan ni mak nenek midok dija. Buat api kita wek keperluan.
3: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini leguat juga saya tiram zaman nyak yo.
3: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan ingat nih zaman buat saya ni kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
3: Bangi nihan minan.
1: Iyo mune. Oh, ngapain kita?
3: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi dara kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyanyi dada kesap. Yo bahan ni sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uya buku.
3: Ika sih nukau?
1: Iyo mana? Nah untuk takakan ni, kik misalnya yo ham nyanyi make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni, sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uyah buku secukup ni.
3: Oh, jadi kena ya.
4: Dada kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cuping ko.
1: Anan niya gabit warong. May warong ni Minah, tsaka unyin na kagani. May warong sa dia, tsaka mo na kagani. Hadyo ka masa. May di unyin-unyin na kagani. Warong sa tsaka unyin-unyin. Saki ulong ya Allah.
0: Di ko mablanja ko doon. Di ko prasi merah putih na papakita. Dusun doon ni kunya.
1: Di api mo ni. Huwag ko prasi merah putih. Kapag cerita na no kita.
0: Sina ko prasi dia sa merah putih na program nasional ya papakita. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Happy money fungsi ini koperasi Sina. Cocok kau dong ngapang ke papan hoke ko.
0: Ih, bugu pemerintah paham jemaham supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku masih sana.
0: Lapah, kontak aku pah. Lapah, lapah, lapah, lapah, lapah.
2: Tahukah Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: But, kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Kamu kayak nggak tahu aja, Bi.
1: Ngerokok itu kan enak, tahu?
2: Ini aja udah jadi gaya hidup.
1: Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi. Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok.

0: Anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mau nih musung-musung tas segala macam. Tapi gue nih yuk, mau nak seneng mohon mi Midija. Agak pinan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sihnya agak mi lamban mau sihnya ngusung anak kajong kau si dikeni muat sihnya agak takut di lamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita hane, wak gempa mega teras nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ni ku nengis berita. Tawat kuku na yo. Laju ni kau onyen-onyen keluarga mu diusung mu dija. Cok hinop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni kau.
1: Oh, oh si dikeni kan sihnya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sihnya dikeni yo si.
0: Medi, penyin-penyin.

0: nola. Aduh baca, mulang. Aduh kanah mole, kanah mana gepang kisah ngontok jadi ija midi ija kanah ku tampung kuti. Mulang. Ngapa beli aku bias ku gawo. Aga nupang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguku. Belawai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Tahukah Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: Baik, saudara pendengar RRI Karena dimanapun Anda berada, saat ini tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, usai sudah kebersamaan kita bersama RRI Pro 4 Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
2: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, Patroli Udara, Operasi Modifikasi Cuaca, dan juga Waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
4: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
5: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Perayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
7: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
8: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
7: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
6: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
9: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
10: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
9: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
6: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan
1: tentu
11: dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian

0: Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
2: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
4: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
5: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
6: Sebagian ada.
5: Berarti karena itu, Pak?
6: Karena itu, Pak. Ya, sebagian ya.
7: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
6: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
7: Mancing apa, Pak?
6: Mancing ikan mujair. Inilah.
7: Pak Pur, bayar. Terakhir, Pak Pur, bayar. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah, belakang lamun.
6: Kenapa dipecat itu?
4: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
8: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
4: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
10: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok

0: Luar Negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
1: Dan yang pasti, menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari amandemen.
0: Sementara itu, Perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
2: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
0: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
4: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
5: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
4: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
5: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
6: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerak batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
5: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
7: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
8: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu mau sampai pagi sudah mau dapat atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
7: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
9: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi lah. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama. Tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
7: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
10: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
11: Pemainan tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
10: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
12: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
10: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
1: Benar.
0: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu. Tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
1: Wow. Okay. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
0: Terus. Bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Asik. Nyalek. Story ini ya.
2: Nyalek
1: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
0: Bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau ngambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak yaudah jalanin aja gitu.
0: Ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
1: Bener.
0: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?

0: Mesti beli iPhone 2. Loh,
1: aduh, lu. Loh, kok harus upgrade gadget?
0: Makanya beli di.
1: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi itu mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?

0: kenalan sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
1: Oke.
0: Itu Cinta Korea Indonesia.
1: Oke. Wow, berarti emang ya
0: berhubungan sama orang-orang Korea.
1: Apakah STI termasuk?
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Beneran.
1: Oh iya beneran.
0: Beneran. Oh wow. Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak. Sintayong itu foundernya.
1: Oke.
0: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea. Betul dari sini.
1: Oh, jadi dia salah foundernya.
0: Foundernya beliau ada dua orang.
1: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
0: Sangat seru banget.
1: Oke.
0: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
1: Asik.
0: Golfnya jago.
1: Waduh.
0: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
1: Korea
0: gitu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
1: Benar.
0: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
1: Bener, aura bener.
0: Itu tuh gak bisa dibohongin.
1: Bener sih.
0: Energi itu gak bisa dibohongin.
1: Yes, itu
0: energy
1: dia.
0: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
1: Oke.
0: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Bener. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu, beliau ya?
0: Beliau
1: seperti itu ya? Wow. Alright. Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya? Agak bingung cuma nanti di sini.
0: Gencana.
1: Ya deh sama Bro Don, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Maaf, ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara. Ya kamu ya, bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.

0: pengen terus berkarya, pengen terus bahwa
1: yang sebelum kalau mimpi
0: kan
1: ya,
0: orang
1: mimpi,
0: semuanya pasti
1: mimpinya macam-macam ya, ya mimpi.
0: Dan misalnya kita nggak takut mati karena kita terus berkarya.
1: Betul.
0: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita nggak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
1: Betul.
0: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi, mimpi jadi musisi, pengen terus. Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
2: Yes.
0: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan, makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
2: Benar.
0: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, ah nanti padel, asik.
2: Benar.
0: Ah nanti futsal, asik. Ah nanti mini soccer. Ah nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti, nanti.
1: Kok iseng. Kok iseng.
0: Buat twist ya. Nanti nonton, nanti wah nonton Avenger. Ah, masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
2: Benar, masih ada excitement ya. Iya. Kita menjalani hidup ya, gitu
0: betul.
2: Ya.
0: Betul. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Tugas apa teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
2: Benar.
0: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
2: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu. Ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
0: Biar enggak beban.
2: Benar.
0: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
2: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
0: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
2: Betul.
0: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
2: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
0: kolaborasi ya? Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Skid Gitaf.
2: Oh wow, oke.
0: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
2: Benar-benar.
0: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
2: Oke.
0: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
2: Benar.
0: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
2: Yes,
0: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
2: Betul, betul. Oke. Okay. Nah, oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
0: Oh, jelas,
2: gitu ya.
0: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
2: Gokil emang sih.
0: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
2: Pastinya dong, istrinya.
0: Ketiga budget kayaknya.
2: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
0: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
2: Tadi di klip ya.
0: Gimana?
2: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
0: Oke. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
2: Yes.
0: Sama orang-orang yang seharusnya.
2: Nah.
0: Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati. Ya memang iya, dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih, nyiptain apa dan segala macam, dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
2: Yeah.
0: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
2: Yes.
0: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain. Gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contohnya. Saya dulu korban bully.
2: Oke.
0: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
2: Oke.
0: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
2: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi. Yes. Katanya.
0: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya. Oke.
2: Alright, itu dia ya. Oke. Ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
0: Sempoa
2: kan.
0: Mungkin.
2: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
0: Mau nyebikin brand jadinya. Gak ada brand
2: matematika. Bener. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang di bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
0: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu. Bener. Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
2: Oke.
0: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, iya, gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
2: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
0: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
2: Oke.
0: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong ditonton
2: ya.
0: Ditonton lah.
2: Di like, subscribe,
0: komen. Ceritain gitu.
2: Betul.
0: Sudah ada di semua platform, udah ada.
2: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
0: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
2: Betul.
0: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
2: Wow.
0: Panas. Pegel semua badan.
2: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
0: Mateng.
2: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Jelas.
2: Alright, terima kasih Mas Arda.
0: Lu sudah selesai?
2: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
0: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
2: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan
0: udah 12 ya. Iya. Saya janji gitu ya.
2: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih banyak.
2: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu, jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit, dan
0: Arda Hatna di sini.
2: Alright, bye bye. Music Life Chat.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta.

Selamat malam, Rodo Jakarta. Teman terbaik kamu, halo, selamat malam Jakarta. Welcome back to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tidur main sama gue, Edi Tama, di hari Selasa ini. How's your day, teman Rodo? Gimana kabar kamu, gimana hari kamu hari ini? Di hari Selasa 15 September 2026. Udah di tengah bulan September aja cuy. Wow, cepat banget ya. Dan semoga lo semua sehat-sehat, semangat-semangat menuju penghujung bulan ya. Karena gue kemarin sempat ngedrop bro. Wah, sempat sakit, sempat panas, hampir 38 derajat Celcius. Ya, tapi gimana ya, indis ekonomik ya. Akhirnya ada satu lagu yang gue gak setuju. Dari India nih ya. Duit gue dari mana kalau gue gak kerja?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Terus sama Bro Rujkar, teman terbaik kamu. Buat lo yang hari ini pengen ceritain tentang hari lo ya, mungkin yang mengakhiri hari ini dengan berakhir bersama dia ya. Kalau karena kalian benci sama Eklat ya, cocok banget. Pokoknya boleh lo ceritain tentang teman Bro 2 tentang hari ini, hari Selasa kamu gimana. Langsung drop aja, kasih tau ke gue ke 0811-801-05 atau bisa langsung ke Instagram Bro 2 FM Jakarta di @Bro 2 FM JKT. We'll be right back.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat siang FM Pro Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan salah satu yang membuat gue sedikit apa ya, agak shock juga ya. Ternyata kalau kita sudah berada di penghujung tahun 2026, udah masuk ke bulan ber. Tadi pagi gue sempat baca berita kalau pemerintah ya udah ngerilis 18, udah menetapkan ya 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama untuk tahun 2027. Wow. Sudah diterapkan aja padahal 2026 masih September. Gokil sih. Mungkin biar prepare ya kan. Kayak lu mau ngambil cutinya di mana nih? Libur panjangnya nih. Bisa kali ya di prepare ya. Well, jadi kalau di paling dekat ya di Januari ada tanggal 1 sama tanggal 5 libur nasionalnya ya. Ada tahun baru Masehi tentunya di tanggal 1 dan Isra Mi'raj ya di tanggal 5. Kemudian Februari tanggal 6, Maretnya tanggal 8, 10, 11, 26, 28. Kemudian Mei-nya 1, 6, 17, 20, Juni 1, 6, Agustus 15, 17, dan Desember 25, dan 26. Nah kalau cuti bersamanya tahun 2027 ada 5 Februari, itu tahun baru Imlek ya. Kemudian di 9, 12, dan 15 Maret, itu Idul Fitri. Kemudian 25 Maret, wafat Yesus Kristus, 18 Mei, 19 Mei, dan 24 Desember ya. Yang ini jadi cuti bersama. Jadi kira-kira kalian mau pakai liburnya di yang mana nih? Kayaknya pinter ngatur-ngatur aja dan juga pinter-pinteran duluan cutinya ya, ngajuin cutinya ya. Jadi biar bisa prepare dari sekarang teman Pro 2, mungkin bisa dilihat cek kalendernya ya, dicek daftar libur nasional dan cuti bersamanya kalau emang lu nge-planning buat melakukan liburan nih teman Pro 2 bersama keluarga lu. Alright. Gua masih bakal nemenin lu di malam hari ini teman Pro 2, jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekkah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Well, teman berdua jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital ya di App Store atau Play Store kesayangan kamu tentunya. Jadi lu bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun tanpa ribet bawain radio teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store kesayangan kamu.

0: Kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu.

0: lagi sama kita berdua nih, teman perdua. Gua Kade Widani dan juga siapa?
1: Aina.
0: Aina Alian. Ih, masa teman berdua lupa sih sama Aina.
2: Ada loh, ada Aina loh di sini. Ada Aina. Halo, halo, ada Aina.
0: Halo, halo. Saya di sini gitu kan. Ya teman berdua, tadi kita kan udah ngomongin nih tentang hobi memasak, terus stereotipnya enggak afdol rasanya kalau kita enggak menghadirkan langsung seseorang yang hadir memahami gitu, memahami profesi tersebut gitu, bukan profesi sih, hobi tersebut, teman berdua. Iya kan? Apalagi kalau ngomongin soal dapur nih, ternyata buat sebagian orang itu ya, orang dapur nih bukan cuma tempat buat nyiapin makanan gitu, ada justru yang kayak tadi kita udah bahas nih, ada yang betah di sana, terus coba resep baru, eksperimen dengan bahan yang ada sampai lupa waktu gitu. Apalagi kalau hasil masakannya tuh berhasil dan enak, rasanya ada kepuasan tersendiri, benar nggak sih, Nah?
2: Benar banget. Apalagi kalau moodnya lagi bad mood, terus habis itu masakannya dipuji.
0: Betul. Tapi udah, ada yang satu hal yang bikin mood turun nih.
2: Apa itu?
0: Cuci piring.
2: Oh, ya benar sekali. Cuci piring adalah hal yang kalau bisa langsung dimasukin ke mesin,
0: cuci sendiri gitu kan. Nah itu dia teman berdua. Tapi terlepas dari drama di dapur itu, masak ternyata bisa jadi hobi yang menyenangkan gitu, bahkan bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih serius gitu kan. Dan hari ini teman berdua, kita bakal ngobrol lebih dekat nih soal orang-orang yang menjadikan masakan itu sebagai hobi gitu kan. Mulai dari menu andalan, masakan paling susah, sampai story type yang sering melekat gitu sama mereka. Langsung aja kita hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu
2: Kak Narda.
0: Kita sapa dulu Kak Narda. Halo,
2: halo Kak Narda.
3: Halo. Halo Kak.
4: Halo.
0: Halo Kak Narda. Gimana kabarnya Kak? Selamat malam.
4: Baik, alhamdulillah.
0: Oh, iya. Kak Narda, halo. Hobi suara masak ya, bener ya?
2: Kedengeran Kak?
0: Alhamdulillah kedengeran.
4: Iya, aku senang masak.
0: Oh, senang masak. Kalau ngomongin masak nih, sebenarnya apa yang bikin Kak Nada tuh betah gitu di dapur?
2: Iya, kan panas ya Kak kadang tuh di dapur.
4: Mungkin aku kalau kenapa suka masak, karena aku suka makan kali ya. Jadi, sambil
0: ya,
4: gitu. Karena aku suka makan, terus eksperimen nyoba-nyoba masak, ternyata lebih enak dibanding aku beli. Terus akhirnya aku terusan, dan akhirnya malahan di rumah tuh jadi job desk buat apa namanya, makan untuk orang rumah gitu.
0: Terus Kak, masih ingat nggak kapan pertama kali Kak Nada nih mulai suka masak gitu? Apakah mungkin dari kecil kah, atau baru-baru ini kah gitu?
4: Maybe first time masak itu kayaknya aku kelas berapa ya? Kelas 2 SD. Aku karena aku waktu itu lapar banget. Nah, di rumah itu lagi enggak ada siapa-siapa. Terus ya udah aku coba bikin telur dadar gitu, dan itu kayak telur dadar ala mama aku. Dan itu kayak lengkap banget bumbunya, terus aku nyoba ternyata lebih enak gitu-gitu. Pas orang rumah pada pulang ngelihat aku lagi makan, kaget. Karena meja kompornya waktu itu kayak tinggi kan, sedangkan aku masih kayak anak kecil banget gitu. Ya jadi bener-bener kaget, ya udah. Dari situ sih first time aku makan.
2: Tapi kan tadi Kak Narda. Kak Narda.
4: Iya, Narda.
2: Kak Narda ini kan masak buat orang rumah nih kan, jadi kan sekarang dari awalnya cuma coba-coba, sekarang jadi masaknya buat orang rumah. Tapi kakak ini lebih
0: sabar.
2: Lebih tipe yang masak sesuai mood aja nih, apa yang ada di otak, atau punya menu yang recommended gitu loh dari orang rumah, maunya request apa,
0: kayak menu andalan gitu Kak.
4: Mungkin kalau makanan andalan, kalau orang Lampung tuh biasanya seruit ya.
2: Oh.
4: Ya. Yeah. Terus itu sih andalan aku, sebagai orang Lampung dan Sunda gitu ya, sambal, lalapan, terus ikan pindang atau sayur asam. Ya, aku lebih cenderung masakan Indonesian food sih gitu, kayak gitu. Bisanya dibanding masakan Western kayak gitu.
2: Jadi masakan yang orang rumah emang benar-benar makan gitu ya?
4: Iya, dan emang aku juga suka sesuai dengan selera lidah aku gitu. Akhirnya orang rumah juga lebih apa ya, lebih suka makanan di rumah gitu dibandingkan belanja atau beli pesan di luar gitu.
2: Oh gitu. Terus kalau misalnya pernah gak sih kan masak nih, awalnya kan coba-coba. Berarti kan coba-coba nih kan belum ada yang ilmu yang benar-benar kan tadi kelas 2 SD ya kalau gak salah kan. Nah itu kan anak-anak yang belum ngerti bumbu banget nih. Pernah gak sih kayak masakan Kak Narda nih ada yang hasil makanannya tuh orang rumah kurang serak gitu? Itu responnya gimana tuh? Kan capek-capek masak nih, ternyata gak serak orang rumah.
4: Pernah sih aku, tapi itu gak yang fatal gitu sih, masih bisa dinikmatin. Apa ya, waktu itu aku masak soto padang waktu itu. Itu soto padang tuh gak tahu ya aku tuh, kayak enak tapi kurang pas gitu di lidah. Jadi kayak akhirnya gak pernah aku buat lagi. Karena bumbunya tuh banyak macem soto padang tuh. Dibandingkan soto Lamongan, kalau soto Lamongan kan emang bumbunya hampir sama kayak bumbu ayam ungkep kayak gitu. Terus bisa dimodifikasi gitu.
0: Oh, tadi kan kita bahas tentang makanan yang gak diserakin sama orang rumah gitu kan. Tapi pernah gak sih Kak, hasil masakan kakak itu yang bikin kakak sendiri tuh kaget gitu, oh ternyata enak nih gitu. Apa tuh, masakan apa tuh, pernah gak?
4: Pernah, aku kemarin bikin soto Betawi.
2: Enak tuh.
4: Waktu itu bikin soto Betawi, aku coba kan. Karena waktu waktu Idul Adha kemarin kok banyak banget tuh daging, bingung tuh mau masak apa ya. Terus ya udah aku coba-coba, ternyata rekomen bikin soto Betawi waktu itu, bikin soto Betawi. Terus mama aku tuh bener-bener kayak heboh banget, nyampe kayak enak banget kayak gitu.
0: Harus di ini nih, masak lagi nih, dimasakin lagi nih.
4: Masak aku, dan aku kan emang lagi nge-stay di Bandung, terus pada kayak minta masakin gitu. Jadi emang aku tuh walaupun di keluarga besar juga emang masak gitu loh, job desk-nya bukan di rumah doang.
0: Sebaliknya gitu. Gak pernah gak ada masakan yang gagal total gitu, yang pernah kakak masak gitu?
4: Gagal total
0: atau selalu berhasil terus nih?
4: Alhamdulillah sih selalu berhasil, walaupun maksudnya gagal tapi masih bisa dinikmati gitu, enggak yang zonk banget lah gitu.
0: Terus menurut Kak Narda nih, apa yang orang lain tuh sering enggak lihat gitu dari proses seseorang yang hobi masak ini gitu?
4: Mungkin dari proses yang gak dilihat itu cara ini kali ya, apa namanya, kayak bagian bersihin, terus apa namanya, proses kayak gitu-gitunya sih. Itu yang buat lama, yang buat ribet itu kayak contoh masak seafood. Itu kan kayak harus benar-benar teliti ya bersihinnya. Kalau enggak ya bikin bau, terus kalau enggak busuk atau gimana, emang harus benar-benar teliti kalau ngebersihin itu bumbu ataupun bahan gitu.
2: Jadi ternyata tuh prosesnya tuh panjang ya Kak ya, bukan cuma
4: prosesnya panjang dan emang
0: itu langsung jadi ini.
2: jadi enggak
0: ada part kita mencicipi masakan itu, oh udah pas belum sih bumbunya gitu kan Kak.
4: ya aku kadang kayak kalau misalkan masak tuh emang nanya nih, misalkan lagi masak nih, terus minta nanya sama mama kurang apa kayak gitu. Oh kurang gula deh atau kurang asin, karena dominan lidah aku tuh lebih suka asin kan. Jadi jujur lebih sering keasinan aku tuh sama mama. Gitu.
2: Berarti
4: biasa di situ aja sih.
2: Mamah kakak ini emang hobi masak juga atau gimana sampai bisa bertukar rasa-rasa nih?
4: Ya Dibilang suka masak itu kalau mamaku tuh nggak kurang suka masak sih, dia lebih suka baking dia. Itu ya, tapi karena emang keluarga aku tuh emang pecinta makanan dan emang tahu rasa makanan yang enak itu kayak gimana, jadi paham gitu. Gitu.
2: Jadi hobi ini cukup, menurut kakak hobi masak ini cukup jadi kegiatan di rumah, atau kakak tuh mau ngebawa hobi ini lebih jauh, kayak misalnya mau dijadiin usaha gitu,
4: betul. Gimana? Oke. Aku kebetulan emang ada bisnis makanan sih gitu, dari hasil dari hobi.
0: Apa tuh kak bisnisnya, boleh tahu?
4: Aku ada brand dapur oma, kayak nasi bakar. Terus dulu aku dagang, nyoba-coba sih, karena nyoba-coba masakan. Terus aku waktu itu pengen banget ayam geprek, dan dulu tuh kan kayak belum happening banget ya ayam geprek. Terus aku buat terus aku coba bawa ke sekolah waktu itu, bawa ke sekolah. Terus teman-teman tuh pada kayak, "Ih, dagang deh, dagang PO kayak gitu." Terus ya udah, akhirnya aku PO. Itu aku mulai dagang semester 2 mau N kelas 3 SMA. Orang-orang pada belajar, aku enggak, mencari cuan.
2: Jadi malah ngebisnis ya, orang-orang belajar kita
4: banget,
2: ngebisnis.
4: Banget, aku begadang. Pokoknya jam 12, jam 2 malam baru beres orderan. Karena teman-teman aku kan banyaknya cowok-cowok gitu kan. Kayak cowok-cowok kan pada suka begadang. Ya itu, beli pesanan ordernya kadang tengah malam, karena emang orang baru dagang tuh nafsu buat nyari duitnya kan sangat-sangat kencang ya.
2: Jadi itu
4: mau jam berapapun diembat aja.
0: Selama menjalani hobi masak ini, ke apa yang bikin lo tuh masih suka terus untuk masak gitu sampai sekarang gitu?
4: Kenapa ya? Menurut gue sih kayaknya karena ini deh, itu menjadi hal terapi sih menurut gue. Kayak abis masak tuh jadi hati tuh kayak senang, tenang gitu. Terus apalagi kalau orang rumah ataupun orang lain yang makan masakan gue tuh ngerasa happy, iya enak banget, terus kayak betul. Kita tuh jadi kayak makin pede, terus juga kayak makin, oh iya, makin happy gitu deh. Responnya mereka ya alhamdulillah senang gitu dengan hasil masakan gue setiap habis masak kayak gitu.
2: Tapi pernah gak kak kayak jenuh gitu, kayak wah udah gak mau masak-masak lagi, capek gitu, ada di titik capeknya buat masak-masak ini?
4: Mungkin kalau di titik jenuh buat masak tuh enggak, cuman kalau lagi emang lagi ada titik kayak lagi capek, males, enggak mau ngapa-ngapain, pasti ada kayak gitu. Itu aja sih, tapi kalau buat berhenti masak enggak sih.
2: Enggak ya.
0: Ya itu dia teman berdua, katakan dari tadi ya, ternyata masak itu tuh bukan cuma soal makanan sampai jadi gitu, ada proses, ada keseruan, ada gagal-gagalnya juga, dan yang paling penting ada kepuasan sendiri gitu, ketika hasil masakan kita tuh ternyata bisa dipuji orang lain gitu kan. Nah buat teman berdua yang punya hobi masak, jangan ragu buat terus explore dan coba hal-hal baru, karena bisa aja tuh sesuatu yang awalnya cuma hobi di rumah nantinya justru jadi peluang yang lebih besar gitu. Dan buat yang hobinya bukan masak, gak masalah, yang penting punya sesuatu yang bikin kita seneng dan bisa terus dikembangin. Makasih ya buat Kak Narda udah ngobrol malam ini sama kita berdua di Hobby Space.
2: Sudah berbagi pengalamannya tentang hobi memasak ini. Sukses terus Kak Narda dengan usahanya.
0: Thank you Kak.
2: Oke teman berdua, itu dia Kak Narda. Ternyata seru ya hobi
0: masak. Seru ya. Gua abis ini mau masak nih.
2: Oke, kita akan melihat Kadek masak sekarang.
0: Enggak.
2: Nah, sekarang ya.
0: Nanti ya teman berdua,
2: kita tunggulah ya masakan Kadek ya teman berdua. Tapi dilihat dari cerita Kanarda nih kan. Dari yang awalnya iseng, terus kawan-kawan nyobain, terus jadi peluang bisnis. Itu keren loh.
0: Keren. Kayak ya.
2: Karena sekarang nih banyak yang gengsi untuk berjualan.
0: Berjualan, betul.
2: Percayalah teman berdua, in this economy.
0: In this economy, jangan gengsi-gengsi ya teman berdua. Kalau teman berdua punya bakat, entah itu memasak atau hobi-hobi yang lain, ya udah dikembangkan gitu. Siapa tahu dengan hobi-hobi teman berdua itu bisa muncul peluang-peluang baru yang ya bisa menguntungkan teman berdua dan bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu
2: pastinya. Kita karena kita nggak tahu kedepannya nanti ini hobi kita nih bakal gimana.
0: Iya, kan? Gimana kabarnya kalau orang yang hobi rebahana?
2: Oh, itu kabarnya pasti bakal gimana ya?
0: Gimana?
2: Pasti dia bakal mungkin sukses kan ya. Karena rebahan tuh juga bingung nih.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini hadir dari dunia olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia menjalani latih tanding dengan NTTS Badminton Club Jepang sebagai persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pelatih Antonius Budi Arianto menyebut kegiatan ini memberi variasi pola permainan dan membuat atlet lebih siap menghadapi lawan berbeda. Teman Pro 2 Rasel Alice Rose dan Feby Stianingrum juga menilai latihan bersama Ganda Putih Jepang berlangsung positif dan menjadi tambahan modal sebelum bertanding. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Kak Dewi Dani. Untuk informasi menarik lainnya, teman Pro 2 bisa cek di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, terima kasih yang udah nemenin malam hari kita dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam ini ya. Terima kasih juga yang udah ikut bareng komen-komen nih di live TikTok kita. Waktunya gue Aina Aliadi dan juga
0: gue Kak Dewi Dani pamit dari pendengaran teman Pro 2. Dan terakhir dari kita, let's be fast, share, and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali udara, tetap di udara. And now, bye!

Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Fili akan temenin kamu malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, di cerita penutup hari. Nanti kita cerita-cerita ya via chat di WhatsApp. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning terus.

Teman Pro 2, Fili ngundang kamu untuk gabung barengan sama Fili di WhatsApp 08 11 72 08 925, ya, bagi ceritanya sama Fili malam hari ini. Hari ini kamu ngapain, atau mungkin ada hal-hal yang gak bisa kamu bagi ke orang lain, boleh langsung aja chat, nanti bakal Fili bacain satu-satu. Tapi waktunya cuma sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, ya, karena di pukul 23 hingga pukul 24 kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang udah dipilihin sama music director Fili, oke? Jadi terus keep on tuning. Malam hari ini mungkin kamu lagi di jalan kembali ke rumah atau ke kos, ya, habis beraktivitas hari ini, karena ini masih hari Selasa, ya, jadi masih banyak kegiatan yang harus kamu selesaikan hari ini. Terus juga besok harus mulai dari pagi lagi. Mudah-mudahan nanti sampai di kamar bisa langsung istirahat tanpa harus kepikiran hal-hal yang gak penting. Tapi kalau misalnya hal-hal yang gak penting itu ternyata menghambat atau mengganggu pikiran kamu, langsung aja bagi sama Fili. Mungkin nih kalau misalnya kamu bagi sama orang lain, jadi pikiran-pikiran gak karuannya bisa sedikit berkurang karena sudah dibagi, ya. 08 11 72 08 925, jangan kemana-mana, Fili masih bakal balik lagi temenin kamu dengan bacain WhatsApp-WhatsApp yang masuk di 08 11 72 08 925. Fili temenin kamu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di cerita penutup hari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

www.kodo.id. Kodo RRI Bandar Lampung. Teman terbaik.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Dan lagu nomor 22 dari Luke Chiang, Never Tell. Untuk kamu yang malam hari ini mungkin lagi gak bisa feel, gak bisa diceritain gitu, ya udah gak apa-apa, anonim juga boleh loh. Kalau kamu mau bagi ceritanya, terus gak pengen ketahuan sama orang gitu ya, ceritanya anonim juga bakal tetap pilih bacain. Boleh teman pro 2 ya, tenang aja. Jadi kalau diantara kamu semua ada yang pengen cerita tapi pengen gak dibacain namanya siapa, kasih taunya di depan ya. Soalnya kalau sampai Fili bacain sampai selesai, tapi kamu baru kasih tahu kak jangan bacain namanya, takutnya ketinggalan ya teman berdua. Ini Fili lagi cek nih satu-satu WhatsApp yang udah masuk di 08 11 72 08 925. Soalnya ceritanya tuh ini pada request lagu ya. Gak boleh ya, gak boleh request lagu ya teman pro 2. Jangan request lagu, cerita lagi di 08 11 72 08 925. Requestan lagunya gak bisa Fili bacain, soalnya ini lagi gak terima requestan. Fili cuma temenin kamu sampai 23.00 dan cuma tungguin curhatan kamu di WhatsApp 08 11 72 08 925. Ini kayaknya udah ada beberapa deh. Sebentar, Fili lagi pilih ya teman pro 2 ya. Ini dia. Okay. Satu-satu ya, kita bacain ya. Untuk kamu yang udah cerita di 08 11 72 08 925, ini dia, ada Farah di Pahoman. Malam pro 2, jam-jam segini tuh paling rawan banget ya overthinking. Lagi ngeliatin teman-teman seangkatan yang kayaknya udah pada sukses, ada yang udah kerja bagus, ada yang mau nikah, sedangkan aku ngerasa masih jalan di tempat. Kadang takut banget tertinggal, tapi lewat lagu-lagu pro 2 malam ini aku cuma ingetin diri sendiri, setiap orang punya garis start dan finishnya masing-masing. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja, yang penting gak berhenti. Makasih ya pro 2 udah jadi ruang aman buat nemenin malamku. Oh Farah, terima kasih sudah cerita. Mudah-mudahan cara kamu menguatkan diri kamu sendiri itu benar-benar diterima baik oleh dirimu. Yang penting, yang harus kamu bikin percaya diri kamu sendiri ya. Gak penting kamu bikin ataupun ngingetin diri kamu selantang apapun, tapi kalau dirimu gak percaya, takutnya juga tidak juga tidak baik untuk dirimu ya. Jadi yang penting kamu percaya dengan apa yang udah kamu ucapin sama diri kamu sendiri, oke? Fili juga percaya sama kamu, jadi kamu gak sendirian. Ada Dimas di Kedaton. Halo Kak Fili, hari ini benar-benar nguras emosi dan tenaga banget. Dari pagi ketemu masalah kerjaan, belum lagi ekspektasi orang rumah yang makin tinggi. Suka pengen nangis tapi malu sama umur. Cuma mau ngeluapin unek-unek aja sih di sini, karena bingung mau cerita ke siapa lagi yang gak bakalan ngejudge. Buat teman pro 2 yang lagi ngerasa capek luar biasa malam ini, kalian gak sendirian ya. Kita istirahat dulu malam ini, urusan besok kita pikirin besok. Okay, Dimas. Hah, senang ya kalau misalnya bisa berbagi cerita dan bisa meyakinkan diri kita kalau kita gak sendirian. Ada Aulia di Sukarame. Malam cerita penutup hari, selamat malam juga Aulia. Aku lagi tiduran di kamar kosan yang sepi. Tiba-tiba kangen banget sama masakan ibu dan suasana rumah di kampung. Jadi anak rantau ternyata gak sekeren yang dibayangkan ya. Ada hari-hari di mana kita cuma pengen pulang dan jadi anak kecil lagi. Buat ibu di rumah mungkin lagi dengerin, sehat-sehat terus ya. Anakmu di Bandar Lampung lagi berjuang keras buat bikin ibu bangga. Good luck, Alia. Hah, senang banget deh cerita-ceritanya. Seru-seru banget, ya ampun teman pro 2. Fili juga makasih deh ya, kamu udah mau cerita. Dan ada satu lagi sebelum kita jeda lagu ya. Ada Reza di Wayah Halim. Selamat malam pro 2. Hari ini aku akhirnya berani buat ngelepasin sesuatu yang selama ini aku paksain buat bertahan. Entah itu hubungan, harapan, atau keputusan yang salah. Ternyata berdamai sama kenyataan itu lega banget, walaupun awalnya sakit. Terima kasih Pro 2 udah selalu hadir jadi teman setia penutup hari. Semoga besok pagi aku bangun jadi pribadi yang lebih ikhlas lagi. Okay. Fili masih buka kesempatannya sebelum nanti pamit di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau ada di antara kamu semua yang masih mau dibacain ceritanya, tapi kalau misalnya sekarang lagi siap-siap mau istirahat, sekarang udah berusaha untuk gak mikirin apa yang terjadi hari ini, udah beres dulu gitu ya, istirahat dulu, besok kita lanjut lagi. Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, Fili masih bakal temenin kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, nanti di pukul 23 sampai dengan pukul 24 ada lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Fili ya. Cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh, mas, mau kemana?

0: Federasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ya Barat, Fili harus pamit ya dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah keep on tuning di Prodo Tadi Bener Lampung barengan sama Fili di cerita penutup hari. Maaf untuk segala keterbatasan dan untuk teman Prodo semua yang malam hari ini masih dengerin Prodo Tadi Bener Lampung. Fili harus pamit dan selamat menikmati lagu-lagu yang sudah disiapin sama music director Fili malam hari ini ya. Kalau gitu terakhir dari Fili, let's divide share any special your willingness only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And bye everyone.
1: 5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan ginjal telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Jangan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: 92,5 FM Produ RRI Bandar Lampung.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?

Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 16 September 2026. Dari studio, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda dalam Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita akan awali terlebih dahulu kebersamaan dari pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat dalam sebuah dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Hari ini kita akan mengangkat tema terkait cara menyikapi ujian dari Allah SWT bersama dengan narasumber Ustadz Ismail Soleh SAG. Nah, tentunya kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp di 0811720709. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini yang mengangkat tema menarik sekali terkait dengan cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu pendengar, ujian bisa berupa kesulitan, kehilangan, masalah keluarga, kesehatan maupun persoalan lainnya. Sebagai seorang muslim, kita perlu memahami bahwa ujian merupakan bagian dari kehidupan dan juga bisa menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan serta mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pula lantas kita bisa mengambil cara untuk belajar menghadapi ujian dengan sabar, ikhlas, berdoa, berikhtiar dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan dengarkan untuk kajian Islami pada hari ini bersama dengan narasumber Ustadz Ismail Soleh SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Ya Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, walaupun agak ini ya, sesek-seseknya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Agak debu.
0: Benar, beberapa hari ini memang kita lagi dilanda dari debu abu vulkanik begitu ya Ustadz. Semoga lekas sembuh Ustadz dan juga lancar untuk segala aktivitasnya juga Ustadz, amin. Baik, ini pun salah satu adalah ujian dari Allah begitu ya Ustadz ya. Nah, nanti sebelum kita buka untuk diskusi bersama dengan pendengar, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait cara menyikapi ujian dari Allah SWT. Silakan Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Ya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat, teriring salam, marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita semua. InsyaAllah kita semua dimanapun Anda berada, di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Sebelum kita membahas tentang cara menyikapi musibah dari Allah, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses ya kepada RRI yang berulang tahun ya pada tanggal 11 September kemarin. Ya, mudah-mudahan semakin maju, semakin jaya, dan tetap menemani kita di dalam suka dan duka. Selanjutnya para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah

0: Subhanahu wa ta'ala, pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada. Judul kita pada pagi hari ini adalah bagaimana cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita masih ingat ya, beberapa hari ini kita terdampak ya peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Mungkin saat ini juga masih ya, cuman sudah berkurang ya, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan ya, karena debu vulkanik itu berbeda dengan debu-debu yang biasa kita jumpai di jalanan ya. Oleh karena itu tentu kita harus memperhatikan keselamatan ya. Kemudian mengikuti informasi yang resmi ya dari BMKG ataupun dari lembaga-lembaga yang bisa dipercaya. Ya, dan juga pada saat ini juga kita dilanda kemarau ya, kemarau yang cukup apa namanya membuat kita kekurangan air ya di beberapa tempat ya. Oleh karena itu kita juga harus menjaga ya agar supaya air kita ini bisa cukup dan mengantisipasi. Nah, sekarang marak juga kebakaran hutan dan lahan ya. Oleh karena itu kita perlu waspada ya. Kan tetapi tidak perlu juga kita saling menakuti. Artinya kita harus mendengar informasi-informasi yang memang bisa dipercaya ya. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu? Karena semua itu kan merupakan ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa bersabar atau sebaliknya kita tidak bisa bersabar akan ujian dari Allah. Tentu saja kalau kita bersabar, kita akan meningkat derajat kita. Apabila kita tidak bersabar ya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan murka. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wabasysyiris sabirin. Nah, wala nabluwannakum bisyai'in, dan kami pasti, ini kata Allah, pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, kemudian menaqsim minal amwal dan kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, wasamarat dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, siapakah orang-orang yang sabar itu? Allazina, yaitu orang-orang yang idza asabathum, ketika ditimpa musibah, idza asabathum musibah, ketika ditimpa musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, pada pendengar RRI yang budiman, ayat ini mengajak kepada kita agar senantiasa menata hati kita ya, untuk menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merasakan beratnya ujian, tetapi jangan sampai kehilangan pegangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasul bersabda, wa inna sobathu darra'u sobaro fakana khairallah. Nah, apabila kesusahan menimpanya, kemudian ia bersyukur atau bersabar, fakana khairallah, maka hal itu akan menjadi kebaikan baginya. Artinya ketika diuji oleh Allah, dia terus bersabar dan menerima terhadap takdir, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 156 tadi, menerangkan bahwa kesadaran sebagai milik Allah dan keyakinan akan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kata beliau menjadi penghibur bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Nah, dengan kesadaran ini maka hati kita akan mempunyai tempat ya bersandar ketika misalkan sesuatu yang kita cintai itu berkurang atau hilang. Atau ketika ada musibah yang melanda terhadap diri kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadikan musibah atau ujian ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, bukan kesempatan untuk menghakimi orang lain. Terkadang kita, kalau tertimpa musibah, mencari kambing hitam ya. Oh, gara-gara si Anu, gara-gara si Anu. Nah, itu tidak boleh. Jangan mudah mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan musibah itu karena orang lain yang menjadikannya. Tapi itu karena semata-mata takdir dari Allah. Nah, jangan pula kita mengatakan ketika kita melihat saudara kita itu terkena musibah, bahwa saudara kita itu pasti lebih banyak dosanya. Nah, itu tidak boleh bersuuzon kepada saudara kita. Nah, orang yang sedang kehilangan atau yang diuji itu tidak membutuhkan tuduhan dari kita ya. Akan tetapi mereka membutuhkan suatu semacam pertolongan atau doa ya. Dan teman yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluh kesahnya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, marilah kita wujudkan kesabaran ini dengan senantiasa berikhtiar yang nyata ya. Dalam menghadapi kemarau misalkan kita menghemat air ya. Menghemat air, kemudian menjaga dari kebakaran, kemudian mungkin sekarang masih ada debu-debu vulkanik, kita berikhtiar untuk menjaga diri ya, jangan lalai ya ketika kita merasa sudah aman ya. Jadi kita terus berjaga-jaga, terus mengikuti perkembangan, terus mengikuti arahan dari lembaga-lembaga yang memang berwenang dan dapat dipercaya mengenai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa bersabar dan tidak lupa berikhtiar untuk kita senantiasa keluar dari permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Dan tidak kalah penting, kita harus saling menguatkan satu sama lain ya. Jangan sampai kita saling memberikan informasi yang tidak benar gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga diri kita, menjaga diri saudara-saudara kita, agar supaya apapun ujian yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa melewatinya dengan selamat ya. Tentu kita juga mengharapkan mendapatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memberikan informasi-informasi yang baik dan benar, dan kita saling membantu terhadap sesama kita. Itu saja mungkin Mbak Dian ya sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk mukadimah yang sudah disampaikan. Masya Allah ya Ustadz, memang terkadang nikmat itu baru terasa saat nikmat itu sedikit demi sedikit diambil begitu ya Ustadz ya. Seperti kita biasanya bernafas itu adalah hal yang biasa. Tapi ternyata ketika kemarin kita rasakan kok napas tapi udaranya ada kurang bersihnya gitu ya, ada abu vulkaniknya. Kemudian juga kita rasakan kok panasnya, ya Allah, astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim gitu kan. Itu adalah beberapa nikmat yang ditarik sebenarnya ya Ustadz ya, dan kita baru sadari ternyata itu Masya Allah enak sekali kalau kita bisa bernafas dengan lega, kemudian juga dengan udara yang tidak terlalu panas. Tapi kita suka lalai saat kita mungkin masih menikmati hal itu tanpa ada kekurangan begitu ya Ustadz. Dan ini mungkin menjadi momen kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin kita anggap biasa seperti bernafas itu tadi, ternyata Masya Allah suatu kenikmatan yang tidak terkira begitu ya Ustadz ya. Baik, kita buka lain diskusi pada hari ini Ustadz. Kita akan undang pendengar yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp-nya. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Ya.
1: Betul. Oke Mas Apin, kita sedang bersama Ustadz Ismail Soleh SAG bicara terkait cara menyikapi ujian dari Allah. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apin, apa kabar Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Mudah-mudahan kalau saya juga sehat, Pak Ustadz, ya, sama keluarga besar Mbak Lian ya.
1: Amin.
2: Ini cara menyikapi tentang ujian dari Yang Maha Kuasa, yang tentunya kita meningkatkan iman, Pak Ustadz, dengan takwa kita dan percaya sama Yang Kuasa. Mungkin itu ibaratnya yang saya tuh. Terangkan gini Pak Ustadz, seperti keluarga besar yang kena musibah. Contoh 5 jurnalis yang kita ketahui ya Pak Ustadz ya, sampai sekarang belum kita ketahui, sama 3 awak kapal. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan selain kita mendoakan 5 jurnalis dan 3 awak kapal? Selain kita berdoa dan mudah-mudahan yang terbaiklah ya Pak Ustadz ya, walaupun kita tahu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Itu bagaimana caranya selain yang saya tanyakan tadi Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz ya, Mbak Dian, selalu sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah salah satu tentunya ikhtiar yang masih dilakukan begitu ya Ustadz ya, mencari 5 jurnalis dan juga ada 3 awak kapal yang masih belum ditemukan keberadaannya sejak menghilang untuk melakukan tugas peliputan Gunung Anak Krakatau. Wah, dari pertanyaan Mas Apin, Ustadz silakan tanggapannya.
0: Ya, terima kasih Mas Apin sudah bergabung. Jadi memang kita juga prihatin ya dengan kejadian ini karena ada informasi bahwasanya rekan-rekan kita yang sedang bertugas untuk meliput di di sekitaran anak Gunung Krakatau yang sampai saat ini belum diketahui kabar beritanya. Nah Mas Apin, untuk menyikapi ini, jadi kita selain berdoa tadi ya yang sudah disampaikan, juga berikhtiar ya, bukan berarti kita tidak berikhtiar untuk mencarinya. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwasannya ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum tentu itu takdir yang buruk ya, karena kita juga tidak tahu bahwasanya apakah itu yang baik dan buruk. Nah, oleh karena itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah nyata kita ketahui bahwasanya mereka itu sedang berusaha berikhtiar lah, berijtihad kalau bahasa kita, untuk mencari informasi yang seakurat mungkin untuk memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat yang luas. Tentu ini adalah tugas yang sangat mulia ya. Ketika seseorang mencari berita tentang kebenaran, karena ini kalau berita itu memang bisa sampai kepada kita dengan benar bahwasanya kondisi Gunung Anak Krakatau ini seperti ini, seperti itu, tentu akan memberikan manfaat, dampak bagi kita semua. Misalkan, Gunung Krakatau ini sebenarnya aman-aman saja, atau Anak Krakatau ini sangat berbahaya. Nah, informasi ini akan disampaikan kepada kita semua dan tentu akan ada manfaatnya. Nah, dari nilai itu, ketika niat daripada teman-teman kita itu benar-benar untuk melaksanakan tugas yang mulia ini, tentu akan ada nilai yang bisa diambil adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau niatnya baik, kita berkeyakinan bahwasanya ketika misalkan ya ada informasi yang tidak menyenangkan, insya Allah mereka itu dalam keadaan melaksanakan tugas yang mulia, ya. Jadi insya Allah kalaupun mereka gugur itu dalam keadaan syahid, ya, karena mereka itu melaksanakan tugas yang mulia, karena yang namanya syahid itu bukan berarti ketika kita melaksanakan gugur di dalam medan tempur atau perang saja. Tapi ketika kita berjuang untuk kemaslahatan umat atau orang lain yang banyak, dan jalan itu benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga bisa kategori syahid. Oleh karena itu terkadang kita melihat secara fisik ya dari luar, musibah itu buruk semua. Nah, tidak semua musibah itu bernilai keburukan, tapi ada kebaikannya. Nah, itu yang harus kita mungkin menilai dari sudut pandang yang lain, ya. Ya, siapa tahu teman-teman kita itu yang sampai saat ini belum ditemukan itu di sisi Allah itu menjadi sesuatu yang bisa pelantara untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya Mas Apin dan kita semua, bahwasanya kita tidak bisa melihat dari luarnya saja. Nah, misalkan kita jangan jauh-jauh lah ketika kita bergaul di masyarakat, ada seseorang yang misalkan kelihatannya tidak pernah ibadah atau selalu maksiat. Nah, itu tidak menjadi sesuatu yang hal yang buruk, akan tetapi mungkin di mata Allah itu sebaliknya. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada pertanyaan tadi, menyikapi hal ini, kita selain berdoa dan berikhtiar, kita juga berkeyakinan ketika rekan-rekan kita itu melaksanakan tugas dengan baik dan niat yang baik, insya Allah itu akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin bagian tanggapan dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya. Dan tentunya juga nih, udah ada yang kita bergabung juga Ustadz melalui line WhatsApp. Kita bacakan terlebih dahulu dari Reni yang ada di Sukarame. Ustadz mohon pencerahannya, bagaimana cara kita menghadapi rasa sedih, kecewa, dan putus asa ketika mendapatkan ujian? Bagaimana kita menyikapinya sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, Ustaz?
0: Ya, Pak Reni ya, di Sukarame ya.
1: Betul, Ustaz.
0: Ya, terima kasih Pak Reni. Memang manusia ini diciptakan memang untuk diuji ya. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang tidak diuji. Bahkan seorang nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya ujian itu kan tidak sama, Mbak Diannya. Ada yang kecil, besar, ada yang besar sekali ya. Nah, bagaimana cara menyikapi rasa kecewa, kemudian sakit, ya, apalagi sedih dan lain sebagainya. Tentu kita harus kembali kepada bahwasanya kita semua ini adalah sudah ada takdir masing-masing, ya. Jadi ketika kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan berkurang atau bahkan hilang rasa kecewa, sedih dan lain sebagainya itu. Dan perlu kita pahami, Mbak Reni, bahwasanya Allah tidak akan menimpakan suatu musibah kepada hambanya selain hambanya itu bisa menyelesaikannya. Jadi tidak ada ujian yang melebihi keterbatasan kemampuan diri kita. Nah, kita juga harus menyadari bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saudara-saudara kita juga akan diuji. Nah, misalkan kita diuji kehilangan motor misalkan. Nah, ada juga orang yang kehilangan mobil, artinya ujian yang lebih besar lagi. Ada kehilangan mobil, ada kehilangan dan lain sebagainya. Diuji berdasarkan masing-masing. Nah itu ya Mbak Reni, jadi kita yang pertama harus menyadari bahwasanya ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menguji kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita introspeksi terhadap diri kita masing-masing, ya mungkin ada yang salah dari dari diri kita, ya. Nah itu introspeksi. Nah mudah-mudahan ketika introspeksi kita akan menjadi lebih baik lagi. Introspeksinya apa? Ya ketika kita mungkin di dalam menyikapi setiap masalah itu selalu didahulukan perasaan misalkan atau ego. Nah ini salah satu yang membuat kita sakit dan kecewa. Tapi kita ketika kita dihadapi masalah, kita hadapi dengan tenang, kemudian berpikir bahwasanya ini adalah takdir dari Allah. Insya Allah rasa kecewa, sedih, dan lain sebagainya itu akan sedikit-sedikit berkurang, bahkan hilang, ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kelapangan di dalam diri kita, di dalam dada kita, untuk menerima segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah dengan cara seperti itu, ya kita akan sedikit mengurangi rasa kecewa, rasa sedih. Ya karena mustahil ya seorang manusia itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya agar supaya ujian itu bisa kita lalui, kita hadapi dengan baik, ya. Dan yang terakhir mungkin kita harus menerima apapun yang sudah menjadi takdir bagi diri kita. Jangan melihat takdir orang lain, ya, tapi kita melihat takdir diri kita sendiri, bagaimana cara menghadapinya agar supaya kita tidak sakit hati dan kecewa terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita.
1: Baik.
0: Itu saja mungkin tanggapan dari saya, Mbak Adina dan Mbak Reni, ya, dari Sukarame. Allahu a'lam bishawab.
1: Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Dedi di Pahoman. Ustadz mau bertanya, apakah ada hubungan bencana alam saat ini dengan perilaku adanya korupsi, kemudian juga kezaliman kepada rakyat, serta banyaknya maksiat di sekitar kita? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Apa tadi ujian, ya, hubungannya dengan perbuatan manusia, ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Zuhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Jadi kerusakan bumi itu memang diciptakan oleh kita manusia yang tidak bisa menjaga akhlak dan perilaku, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap alam sekitarnya, dan lain sebagainya. Jadi jelas sekali, ya, Pak. Siapa tadi, Pak?
1: Pak Dedi ya, di Pahoman, Ustadz, ya, betul.
0: Jadi itu sudah jelas di dalam Al-Quran, kerusakan di bumi dunia ini, ya, termasuk mungkin perilaku manusia, ya, yang merugikan, ya, baik negara maupun bangsa ini. Itu, ya, jadi kalau kita ingin rakyat kita makmur, kita harus bersama-sama menjaga, baik itu menahan diri kita dari perbuatan yang merugikan orang lain, kemudian menjaga terhadap lingkungan, ya. Kalau di Kementerian Agama nih, Mbak Dian, ada program yang namanya ekoteologi. Nah, ekoteologi itu bagaimana kita cara merawat bumi, ya. Banyak sekarang dari Kementerian Agama itu bagaimana supaya kita bisa menjaga dan merawat bumi. Salah satunya menanam pohon, ya, kemudian bersih-bersih lingkungan, ya, di tempat ibadah, kemudian di tempat-tempat umum, itu sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam upaya untuk menjaga atau merawat bumi ini melalui program ekoteologi. Nah itu, ya, mungkin Mbak siapa?
1: Dengan Pak Dedi di Pahoman.
0: Tentu. Itu ada hubungan sekali. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an Zuhara fasadu fil barri wal bahri, kerusakan di lautan dan di daratan itu bima kasabat aydinnas, gitu, ya. Jadi begitu, ya, Mbak. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Bahkan ada memang programnya juga gitu, ekoteologi tadi ya Ustadz ya. Bagaimana cara kita merawat bumi. Sebagai kita adalah masyarakat di bumi, kita patut untuk menjaga dan melindungi. Terima kasih banyak Ustadz untuk pemaparannya pada hari ini. Kita sudah berada di ujung perjumpaan. Dan kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz tentunya terkait dengan tema pada hari ini, cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Ustadz.
0: Baik Mbak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada, saya sampaikan tadi, tentu kita selaku manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terlepas dari ujian itu, mungkin ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, oleh karena itu, cara menghadapinya adalah tidak ada cara lain kecuali bersabar, tetap berikhtiar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita saling menguatkan. Itu aja mungkin ya Mbak Dian, jangan sampai kita memberikan informasi-informasi yang tidak benar atau membuat gaduh suasana dengan membuat orang lain menjadi cemas. Tapi akan tetapi tidak boleh juga kita kita harus waspada lah, waspada, akan tetapi tidak perlu juga saling menakuti gitu bahasa saya ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sharingnya Ustadz Ismail Saleh SAG atas tema kita hari ini, cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tentunya dengan apa yang sudah disampaikan ini bisa memberikan kami semua insight positif bagaimana cara kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala takdir yang diberikan kepada kita, dan terus juga untuk memperbaiki diri dengan segala ibadah dan meraih berkahnya. Terima kasih Ustadz, semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda. Pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Produksi kopi Lampung untuk tahun 2025 itu saat ini mencapai 127.500 ton kurang lebih. Dari luasan itu meningkat dari tahun 2024 kita 120.300.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 16 September 2026 dengan topik berita. Produksi kopi Lampung pada 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi mencapai sekitar 127.500 ton, naik dari 120.300 ton pada 2024. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: tanggapan masyarakat terkait peningkatan produksi kopi Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
1: Saya Dewi, seneng banget sih. Artinya kopi Lampung makin eksis. Sebagai pembeli, kita jadi bisa dapat kopi lokal yang enak dan segar tanpa takut harganya mendadak melambung tinggi.
2: Saya Budi, jujur ada khawatirnya sih. Kalau stok kopi melimpah di mana-mana, biasanya harga jual di tingkat petani malah jatuh. Takutnya capek doang yang nambah. Tapi untungnya tetap pas-pasan.
0: Produksi kopi Lampung pada 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi mencapai sekitar 127.500 ton, naik dari 120.300 ton pada 2024. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Produksi kopi Robusta di Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada 2025 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan produksi ini terjadi seiring membaiknya produktivitas tanaman kopi di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi Robusta pada 2025 mencapai sekitar 127.000 ton. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 120.000 ton. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi mengatakan, peningkatan produksi dipengaruhi oleh perawatan tanaman yang mulai dilakukan lebih baik oleh petani. Kondisi cuaca yang mendukung juga turut memberikan pengaruh terhadap hasil produksi kopi. Desti menjelaskan, peningkatan produksi tersebut menunjukkan adanya kenaikan produktivitas tanaman kopi. Petani dinilai mulai lebih memperhatikan pemeliharaan tanaman, termasuk pemberian pupuk untuk mendukung pertumbuhan dan hasil panen.
4: Produksi kopi Lampung untuk tahun 2025 itu saat ini mencapai 127.500 ton, kurang lebih. Dari luasan itu meningkat dari tahun 2024 kita 120.300. Nah, untuk luasan sendiri tahun 2025 luas lahan kopi kita 152.500 hektar. Itu pun juga hampir sama ya untuk luasannya gitu loh. Luasan produk ini kita kopi kita. Nah, kalau dilihat dari produksi meningkat dengan luasan yang tidak jauh berbeda.
3: Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong pengembangan komoditas kopi melalui program pengembangan areal kopi pada 2026. Program tersebut diharapkan dapat menjaga peningkatan produksi sekaligus memperkuat posisi kopi Lampung sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap peningkatan produksi dapat terus berlanjut dengan dukungan petani, pemerintah, serta kondisi cuaca yang mendukung. Perbaikan pemeliharaan tanaman juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan hasil kopi dari perkebunan rakyat. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Waikanan perkuat kesiapsiagaan penanganan potensi karhutla dan kekeringan. Upaya ini dilakukan melalui apel siaga dan evaluasi kesiapan personil maupun sarana dan prasarana penanganan bencana. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Kami mengecek kesiapsiagaan personil, juga kesiapsiagaan peralatan kita.
6: BPBD Kabupaten Waikanan melakukan evaluasi kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta bencana kekeringan. Evaluasi dilakukan melalui apel siaga Tim Penanganan Bencana Kekeringan dan Karhutla Kabupaten Waikanan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan apel siaga menjadi bagian dari evaluasi kesiapan tim dalam menghadapi potensi bencana. Pengecekan dilakukan terhadap personel maupun sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana. Menurutnya, kesiapan personel dan peralatan perlu dipastikan sebelum terjadi situasi darurat. Hal tersebut untuk mempercepat respon tim ketika menghadapi kebakaran hutan dan lahan maupun dampak kekeringan. Ia mengatakan, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui kesiapan masing-masing unsur dalam menjalankan tugas di lapangan. Dengan kesiapan tersebut, penanganan bencana diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
5: Kita melakukan apel siaga ke kesiapsiagaan personil BPBD dan peralatan khususnya terkait untuk karhutla dan kekeringan. Saya bersama rekan-rekan kami mengecek kesiapsiagaan personil juga kesiapsiagaan peralatan kita sehingga kita lebih siap ketika nanti ada kepanggilan darurat, baik dari segi personil maupun peralatan dalam karhutla ini.
6: Lebih lanjut, dia menegaskan akan terus mendorong kesiapsiagaan seluruh personel dalam menghadapi potensi karhutla dan kekeringan. Masyarakat juga diimbau turut berperan dalam mencegah terjadinya karhutla, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Upaya pencegahan diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan sebanyak 2.000 liter air bersih kepada warga. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
7: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan di Dusun Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Sebanyak 2.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk keperluan sehari-hari.
8: Polsek Kasui Polres Waikanan hari ini akan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat karena dampak daripada musim kemarau.
7: Salah seorang masyarakat Dusun Karya Bakti, Rohmawati dan Andi, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Polsek Kasui atas bantuan yang telah diberikan.
9: Terima kasih kepada Bapak Polsek Kasui atas bantuannya air. Banyak terima kasih. Semoga berkah buat semua.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga masyarakat lingkungan 5 Gare Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Kapolsek Kasui beserta seluruh jajarannya atas bantuan dari air bersih untuk masyarakat lingkungan 5 Gare Bakti. Ini sangat bermanfaat bagi kami di musim kemarau ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7: Sementara itu, Polsek Kasui juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta instansi terkait guna mendukung pendistribusian air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Kapolsek juga mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyalahgunaan narkoba kini telah melampaui batas isu biasa. Kondisinya disebut sudah darurat generasi, mengingat peredarannya kian masif menyasar pelajar dan remaja. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pelajar adalah investasi pembangunan daerah. Jika generasi muda tumbang
12: karena ancaman narkoba, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa kini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Praktisi Pendidikan Kabupaten Waikanan, Aan Prima Dona Rosa, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar isu soal biasa, melainkan kondisi darurat yang memerlukan tindakan nyata dan kolektif. Menurut Aan, dampak narkoba terhadap dunia pendidikan sangatlah destruktif. Tidak hanya merusak kesehatan fisik, barang haram tersebut secara langsung menghancurkan kualitas intelektual dan moral para generasi muda. Lebih lanjut, Aan menjelaskan bahwa pelajar dan mahasiswa adalah aset terbesar atau investasi utama dalam membangun daerah. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Waikanan di masa depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang sedang ditempa saat ini. Meski mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, Aan menilai upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif dari lingkup terkecil. Ia menekankan bahwa peran keluarga dan institusi sekolah tetap menjadi benteng pertahanan utama dalam menangkal masuknya pengaruh narkoba. Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, sementara orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak.
11: Bagi praktisi pendidikan di Waikanan, saya melihat ancaman narkoba terhadap pelajar bukan lagi isu biasa, tetapi tapi kondisi darurat yang harus disikapi bersama. Pak ya sangatnya, prestasi menurun, karakter terganggu, hingga masa depan yang terancam putus di tengah jalan. Pelajar adalah investasi pembangunan daerah. Jika generasi muda tumbang karena narkoba, maka kita sedang kehilangan pondasi masa depan. Baik, upaya pemerintah dan aparat sudah berjalan, namun peran keluarga dan sekolah tetap menjadi benteng utama. Ini saatnya kita bergerak bersama menjaga generasi emas agar tetap tumbuh, sehat, cerdas, dan bergerak.
12: Lebih lanjut, Aan menjelaskan, kini saatnya kita bergerak bersama, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Kita harus menjaga generasi emas kita agar tetap tumbuh, sehat, cerdas, dan terus bergerak maju tanpa bayang-bayang narkoba. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: KONI Provinsi Lampung mendorong Pengprov Persatuan Korfball Seluruh Indonesia atau PKSI Lampung memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet setelah melihat perkembangan kemampuan pemain dalam Open Turnamen Korfball KONI Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI di Gor Siger Bandar Lampung kemarin mengatakan perkembangan korfball di Lampung mulai menunjukkan hasil positif. Hal tersebut terlihat dari kemampuan dan kekompakan tim yang dinilai semakin terbina melalui kompetisi. Taufik menilai turnamen menjadi salah satu sarana penting untuk memberikan pengalaman bertanding, sekaligus mendorong korfball agar segera berkembang dan mampu berprestasi di tingkat nasional.
16: Pertandingan selama dua hari ini, kemampuan, kemudian kekompakan tim kelihatannya sudah mulai terbina, dan kita harapkan ke depan dengan semangat yang ada melalui turnamen seperti ini akan terus bangkit untuk mencapai prestasi yang kita harapkan nanti di level nasional kita bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Provinsi Lampung.
15: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov PKSI Lampung Rahmat Sumarsono menjelaskan, pihaknya mulai melakukan pemantauan terhadap atlet dari berbagai daerah. Sejumlah pemain baru dari Pesawaran dan Metro dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan.
17: Lampung sudah memberikan spot untuk cabur korbol, yang mana rencana kami untuk ikut serta meramaikan korbol, maka kita akan melakukan distribusi korbol. Korbol Lampung, kami ikut serta meramaikan. Tapi tahun ini dikasih kesempatan hanya eksibisi. Tapi kami dari Pengcapda setuju.
15: Dalam perkembangan berikutnya, KONI Lampung bersama Pengprov PKSI juga merencanakan eksibisi korbol dalam rangkaian Porprov di Lampung sebagai langkah memperkenalkan olahraga tersebut dalam ajang tingkat provinsi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Lampung, Nuzmir, terkait upaya mewujudkan pemuda Lampung berkualitas mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung, Bapak Nusmir ya Pak ya.
1: Nusmir.
0: Ya. Pak, bisa dijelaskan mungkin layanan-layanan apa sih Pak yang ada di bidang layanan kepemudaan di Dispora Provinsi Lampung ini Pak?
1: Kalau di ini itu kita ada program kita itu ada pengembangan kapasitas pemuda, itu mencetak pemuda untuk maju. Itu dengan cara memberdayakan wirausaha, meningkatkan kepemimpinan melalui jalur kepeloporan.

0: Pergeseran-pergeseran anggaran kita tahu efisiensi ini kan banyak pemangkasan anggaran-anggaran. Nah, kita tidak terlalu peduli dengan pemangkasan ini karena pemuda ini mau tanpa biaya pun mereka mau gitu loh.
1: Wajib pemuda masih.
0: Iya, yang penting ada aja kegiatan itulah yang sifatnya positif. Makanya kita setiap seperti contoh ya, seleksi pertukar pemuda antar negara. Kita panggil purna-purnanya, bagaimana ini? Karena kita punya jatah satu. Kalau tidak kita dapat, satu kita kehilangan kesempatan di tingkat nasional. Ini kan hak pemuda. Kenapa tidak kita ini kan? Kita lakukan seleksi mandiri. Gak usah tatap muka, kita online saja. Syarat terpenuhi, kita koreksi, kita kirim ke pusat. Lalu kita buat surat pernyataan. Karena daerah tidak ada anggaran untuk membantu mereka untuk transportasi ke pusat. Nah, kita buat kesanggupan mereka dari biaya sendiri.
2: Mungkin Pak, terakhir Pak, apa harapan dari khususnya kita Pak di Dispora Pak untuk pemuda-pemuda Lampung ke depannya Pak?
0: Kita berharap pemuda Lampung selalu menjaga kekompakan. Yuk, kita sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat pemuda. Karena pemudalah yang akan memimpin negara ini ke depan. Gitu. Persiapkanlah diri, selalulah semangat, selalulah berpikir yang positif. Tanpa pemuda, negara tidak akan ada gunanya. Pemuda adalah penerus generasi untuk lebih maju ke depan.
2: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nusmir atas kesempatan wawancaranya, Pak.
0: Ya, terima kasih, sama-sama.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali kali ini Dian Oktavia kembali menemani Anda di Lampung pagi ini. Tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi. Sampai nanti jam 10, kami akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik lainnya dan juga pastinya lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu pendengar, yuk kita dengerin dulu ini Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sedang bersiap untuk berangkat menuju tempat kerja atau juga untuk mengantar anak sekolah atau juga ada di rumah ya, menyiapkan segala hal kebutuhan rumah tangga. Semangat selalu pastinya. Dan aku juga mau kasih semangat untuk para pengendara ya yang sedang mengantri juga untuk bahan bakar solarnya ya. Beberapa waktu ini memang di Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung, ada beberapa titik yang kita lihat memang antriannya mengular ya untuk mengantri mendapatkan solar. Tetapi tentunya ini menjadi perhatian juga karena memang kebutuhan BBM di Lampung terus meningkat seiring aktivitas masyarakat dan roda ekonomi yang makin bergerak. Memastikan pasokan tetap ada, akhirnya Pertamina ini menambahkan penyaluran biosolar hingga lebih dari 2.700 kiloliter per harinya. Nah, akhirnya ada solusi yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga dengan meningkatkan rata-rata penyaluran biosolar di Lampung dari ini sekitar naiknya 265 kiloliter per harinya ya, sekitar 10,6% menjadi 2.768 kiloliter per hari mulai September 2026. Peningkatan kebutuhan ini pendengar memang dipengaruhi pertumbuhan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, pariwisata, hingga pertumbuhan kendaraan. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Lampung sendiri tercatat 5,58% pada kuartal pertama dan 5,29% pada kuartal kedua tahun ini. Sementara ada juga kunjungan wisatawan yang tumbuh 25,55% dan kendaraan baru yang meningkat 21% pada kuartal pertama. Makanya ya, beberapa faktor tadi turut juga mempengaruhi panjangnya antrian mendapatkan solar. Untuk mengantisipasi kepadatan di SPBU, Pertamina menambah pasokan ke SPBU dengan konsumsi tinggi, memperpanjang jam operasional, serta menambah operator juga. Pengawasan penyaluran biosolar bersubsidi juga diperkuat lewat verifikasi QR code, inspeksi mendadak, serta pemeriksaan rekaman CCTV. Sepanjang tahun ini, Pertamina sudah memberikan 70 surat sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Masyarakat juga dihimbau membeli biosolar sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta tidak melakukan pembelian berulang yang bisa mengganggu pelayanan konsumen lainnya. Jadi pendengar, pasokannya sudah ditambah, pengawasan juga diperketat, tinggal kita nih sebagai konsumen. Yuk kita beli secukupnya, gunakan sesuai peruntukan, supaya BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Selain ini jangan kemana-mana, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Pro 3.

0: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya, Dek, kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta